pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yo yo yo yo, kita mau ngebahas satu topik teman Pradua, karena tadi udah ngomongin soal locker yang

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sepada. Masih barengan sama Nura, teman Pradua. Dan kita ngomongin soal kamu nih yang kalau seandainya gak dikasih HP 2 hari, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu rindukan. Kita bacain dari Kak Rina. Halo Kak Nura dan teman-teman yang lagi dengerin Radio Pradua Tanjung Pinang di mana saja. Nah, kalau versi aku ya, Kak Nura ya, kalau gak dikasih HP selama 2 hari, yang paling aku rindukan itu sudah pasti komunikasi sama keluarga. Soalnya tiap hari aku selalu video call sama orang tua yang tinggalnya beda kota. Oh ma, anak perantauan rupanya. Bolehlah Nura puterin lagu khusus anak perantauan. Nangis gak ya kira-kira kakak ini? Aduh, mohon maaf lahir batin ya kalau nangis ya, kalau sedih. Tapi ini beneran, Nura yang gak anak rantau itu kayak sedih gitu denger lagu ini, apalagi anak rantau ya. Dan selain itu, aku juga bakal kangen untuk buka Spotify pas lagi kerja atau perjalanan. Rasanya sekarang HP itu bukan cuma alat komunikasi loh kan Nura, tapi udah jadi kayak teman sehari-hari. Tapi mungkin 2 hari tanpa HP juga bisa sih. Jadi itu kesempatan buat istirahat dari notifikasi yang gak ada habisnya ya, katanya. Bisa ya. Terus juga dari Bang Dika, kalau aku jujur paling kangennya itu sama kamera HP-nya kak. Karena hampir setiap hari aku tuh suka foto langit, makanan, atau hal-hal random yang menurut aku menarik. Jangan-jangan Bang Dika ini fotografer lagi, ya kan? Karena kadang ada momen bagus yang cuma lewat beberapa detik aja. Jadi sayang kalau gak diabadikan. Betul sekali. Kalau gak pegang HP 2 hari takutnya banyak momen yang gak sempat diabadikan. Betul. Ya begitulah ya. Karena biasanya teman Pradua beberapa momen, beberapa kondisi, keadaan itu hanya bisa kenang, hanya bisa kita kenang lewat foto saja.

Pradula, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman berdua.

Teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus. Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sepada barengan sama Nura yang pagi hari ini nemenin kamu teman Pradua. Dan kita ngomongin soal topik kita di pagi hari ini itu tentang kamu yang kalau seandainya gak dikasih main HP selama 2 hari, apa sih yang bakal kamu rinduin dengan HP kamu itu? Kita bacain dulu deng dari Bang Alwi. Hey yo Bang Alwi, selamat pagi. Hai Kak Sepada, katanya yang bakal aku rinduin ketika tidak megang HP. Aduh ya ampun. Jadi malu deh penyiar praduanya, langsung terharu gitu loh kami, ya ampun, makasih ya. Katanya kangen dengerin Pradua Tanjung Pinang, teman Pradua. Oh my god, ya ampun ya ampun. Terus juga scroll TikTok dan musikan di HP. HP itu juga membantu ketika kita mengantar ibu atau siapa, misalnya mengantar ibu biar enggak bengong. Oh iya iya iya iya, biar enggak bengong main HP katanya. Aku pernah jemput ibu di pengajian, nungguin ibu sambil main HP, dan pernah juga pas enggak ada kuota mainnya kalkulator biar dikira lagi main game atau yang lain. Ya ampun gitu banget, kan bisa hapus-hapus galeri. Tapi kalau laki-laki jarang ya, galerinya penuh ya bun. Iya iya iya, main kalkulator gitu. Download-download lah bang, game satu bang ya, game ulat-ulat itu, ular-ular itu, kan bisa bang ya kan. Terus juga dari Bang Satria, pagi tuh ya, gimana semangat gak paginya? Semangat jujur, tapi ini suaranya tuh kayak agak susah gitu loh, mau teriak, mau happy yang gimana-gimana gitu teman Pradua. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Yang dikangenin ya, udah pasti request lagu Super Galau level maksimal sih sama Nuya. Aduh malunya, karena kadang aku denger radio streaming lewat HP, dan itu aku streaming hampir di semua aktivitas. Wah keren banget, terharu tahu, terharu lagi, terharu part 2. Tidak menyangka gitu loh. Terima kasih ya untuk kamu yang selalu setia dengerin Pradua Tanjung Pinang dimanapun untuk menemani aktivitas kamu. Karena Nura pernah banget kenal sama orang yang benar-benar dengerin Pradua di mana aja, kapan aja, bahkan di jalan. Pokoknya intinya ketika dia lagi enggak interaksi sama orang, pasti dia bakal dengerin Pradua Tanjung Pinang. Dari situ Nura tuh kayak ngerasa, "Oh my god, ternyata radio itu bisa segitunya ya jadi teman untuk kamu, teman Pradua yang mungkin ya pengen ada yang didengar gitu." Intinya tuh kalau saya lagi enggak ketemu sama orang, lagi enggak komunikasi sama orang, tetap pengen ada yang bisa didengar gitu. Berarti bisa dengerin terus lah ya gimana para penyiar ini berbicara ngalor ngidul kadang-kadang. Thank you ya pokoknya teman Pradua, tetap enjoy aja dengerin kita terus yang juga selalu berusaha untuk nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam dengan 4 penyiar yang berbeda setiap harinya. Dan enjoy dengerin terus pokoknya. Kalau masih pengen join, join aja sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya di jam 8 pagi.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener. Kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

kamu. Masih barengan sama Nora yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Kita bacain lagi deh untuk yang udah join sebelum Nora lanjut spill topik di jam 8. Topik jam 8 bahas apalah kita ini ya. Ada sih sebetulnya. Nora kirim dulu dia punya topik nih kan. Oke, dari Bang Anjas, kita bacain lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spada, selamat pagi kan Nura. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Sama kayak Tanjung Pinang. Jangan-jangan Bogor sama Tanjung Pinang kembar. Enggak ya. Enggak nyambung Nura lebih tepatnya. Oke, mau ikutan topik. Kalau gak dikasih HP selama 2 hari yang paling aku rindu pastinya dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Jadi malu deh. Karena hampir di setiap kegiatan itu pasti dengerin Pro 2 Tanjung Pinang. Ya ampun, terharu. Pokoknya selalu di setiap bangun pagi denger Pro 2 sampai closing malamnya katanya. Kalau aku lagi gak gabung topik, biasanya aku lagi bawa penumpang jarak jauh tuh. Oh gitu. Jadi sambil ngojol, enjoy aja denger radio. Sambil antar penumpang, antar makanan, antar paket juga denger radio. Terus yang paling aku rindu sudah pasti game di HP. Laki-laki ya Wak ya. Karena game itu juga ngebantu untuk naikin mood sambil denger radio. Kalau rindu sama cewek aku sih enggak. Karena emang setiap hari ketemu gitu. Jadi kalau emang ngerasa rindu ya tinggal ditemuin. Itulah enaknya hubungan satu kota, enggak LDR ya kan Bang. Nah, kita kasih tau lah dulu nih untuk orang-orang LDR. Izin. Dengan lagu ya Pecinta Wanita. Aku memang ntar cari dulu di punya lagu nih kan. Irwansyah ya itu lagu lama loh. Tapi harusnya ada, memang sudah ada ini, memang tinggal dimasukkan saja ini. Jadi santai saja itu sudah. Oke, sudah masuk dia pula lagu ini toh. Kita lanjut lagi atau kita spill topik ya. Spill topik deh teman Pro 2. Jadi pagi hari ini Nura mau ngomongin topik selanjutnya di jam 8 itu tentang tas. Ada apa dengan tas? Lebih tepatnya tas di masa kamu sekolah ya. Karena kalau di masa sekolah itu, kalau Nura pribadi, gimana ya Nura? Dibilang tiap tahun ganti tas, tiap naik kelas ganti tas? Enggak juga. Kadang ada yang 2 tahun atau 1 tahun setengah baru ganti. Intinya Nura pengen nanya sama kamu tuh adalah teman Pro 2, kamu itu tim yang ganti tas tiap naik kelas atau pas udah rusak nih baru diganti? Gitulah pertanyaannya kurang lebih ya kan. Cobalah kamu spill dulu jawaban itu ke Nera, nanti bakal Nera bacain ya sampai jam 9 aja teman Pro 2, karena setelah itu kita mau relay ke Pro 2 Jakarta. Jadi tetap enjoy dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ngomongin soal ganti tas teman Pradua, kita bacain dulu dari Bang Dika. Hai Kak Nura, halo. Lanjut lagi Kak Nura. Kalau aku tuh ya, dulu termasuk tim ganti tas kalau naik kelas. Rasanya tuh senang aja gitu. Punya tas baru pas masuk tahun ajaran baru. Apalagi kalau modelnya lagi tren di sekolah. Benar. Nura ingat banget dulu tuh trennya pas zaman-zaman Nura ya. Trennya itu tas Converse. Terus juga ada tas rajut. Ada tas apa lagi namanya ya? Pokoknya di zaman Nura itu ada beberapa gitu tren tasnya tahun Pradua. Padahal kadang sebenarnya tas lama tuh masih bagus katanya, tapi namanya juga anak sekolah ya, pengen tampil beda. Iya deh ya, alhamdulillah rezeki orang tua juga lagi ada kak katanya. Makanya deh, bisa. Kadang kalau dipikir-pikir keren banget ya orang tua kita ya tahun Pradua. Kok bisa gitu loh, ya gak sih? Kok bisa ngono loh? Kita bisa gak ya nanti? Pertanyaan yang mungkin juga kamu tanyakan ke diri kamu sendiri ya, bisa gak sih nanti aku begitu, begini, begitu seperti orang tua aku memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak, mudah-mudahan ya guys ya. Terus juga dari Kak Rina, kalau aku kebalikannya sih Kak Nora, aku tim yang pakai tas sampai rusak. Karena dulu orang tua juga selalu bilang kalau tasnya masih bisa dipakai ya dipakai aja. Jadi kalau untuk tas SD itu bisa awet bertahun-tahun, 3-4 tahun. Wow keren. Bahkan pernah resletingnya rusak, habis itu dijahit aja biar bisa tetap dipakai katanya. Ini juga keren ya, karena ini mengajarkan anak untuk hidup hemat. Ya sebenarnya itu tadi sih teman Pradua, selagi masih bisa digunakan gak apa-apa, kita gunakan aja. Tapi kadang ada yang gak mau sekolah kalau gak pakai tas baru. Ya gak, ngaku dong kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
1: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Sebuah karya dari penulis legenda Indonesia, Sapardi Djoko Damono, yang akan terus diingat adalah novel Hujan Bulan Juni. Novel ini terbit pada tahun 2015 dengan total 135 halaman saja. Hujan Bulan Juni sebenarnya diadaptasi dari buku kumpulan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Namun, dalam novel ini berkisah tentang hubungan cinta yang rumit antara Sarwono, seorang dosen antropologi yang puitis, dengan wanita bernama Pingkan, seorang dosen bahasa Jepang. Keduanya harus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungan mereka, mulai dari perbedaan budaya, agama, hingga jarak yang memisahkan. Novel ini turut berisikan puisi, sehingga menambah keindahan serta menguatkan emosi, terutama pada nilai romantismenya. Hal itu tentu mampu membawa para pembaca sehingga cerita terkesan menjadi lebih hidup. Seperti tulisannya yang lain, bahasa yang digunakan Sapardi Djoko Damono dalam Hujan Bulan Juni juga sangat kaya akan metafora dan simbolisme yang khas. Meski berisi konflik sederhana antara Sarwono dan Pingkan, namun hal itulah yang membuat novel ini menjadi lebih realistis dan juga relevan dengan hubungan asmara dua sejoli di setiap zaman. Pembaca Hujan Bulan Juni disuguhkan tentang bagaimana karakter para tokoh yang malu-malu kucing, lucu, dan juga saling perhatian. Dari narasi kisah dalam novel Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono mengajarkan kepada para pembaca untuk dapat menghargai perbedaan dan jangan pernah menilai perbedaan menjadi sesuatu yang buruk, terlebih dalam hubungan asmara.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Lanjut lagi teman Pradua, bacain untuk yang udah join di pagi hari ini. Ngomongin soal kamu, tas-tas ya. Kalau kamu tuh di masa sekolah tasnya gimana sih? Beli tiap tahun, tiap naik kelas? Atau justru kayak ya udah pas lagi rusak aja? Kita bacain lagi ya. Oh my god, lagunya satu bulan banget nih. Hah? Satu bulan banget nih, Bang Satria. Boleh lah kalau gitu Nora masukkan. Hah, inilah dia ya. Kita bacain dulu teman beradu dari Bang Satria, katanya lanjut nih ya. Kalau aku gak ganti kalau udah gak bisa dipakai lagi atau rusak, karena aku sekolah di daerah kecil, jadi gak terlalu mikirin penampilan. Dan hampir dari kami semua juga kayak gitu. Bahkan kalau pakai yang baru kayak tas atau sepatu tuh pasti diceng-cengin. Iya, diajak kenalan gak? Kenalan dulu dong, terus diinjak sepatunya. Biasalah candaan anak sekolah, katanya. Ya ampun, lagunya kalau betul malas lah. Terus juga dari Bang Anjas, lanjut katanya, kalau aku ganti tas nunggu rusak. Soalnya aku emang gak rewel soal tas. Lagi bisa dipakai ya udah dipakai dulu aja. Kalau rusak baru deh dibeliin lagi. Laki-laki kayaknya enak ya, gak terlalu gimana-gimana gitu ya teman Pradua. Terus juga ada dari, oh Bang Anjas belum selesai ya. Mungkin kalau sepatu rewel katanya, karena kadang jebol dikit bawahnya aku udah gak mau pakai. Betul sih, kalau sepatu iya sih, karena agak ini ekstrim kalau tetap dilanjutkan gitu ya Wels ya. Aduh ya ampun. Terus juga request lagu satu alasan, ini kenapa semuanya request lagunya pada satu bulan satu alasan gitu ya. Kalau gitu langsung aja deh Nora puterin teman Pradua. So tetap enjoy dengerin Pradua FM Tanjung Pinang, ada lagu untuk kamu yang udah asing.

0: dong.
1: Mak, beli apa aja deh?
0: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
0: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
1: Ya elah, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
0: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
1: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 udah mau jam 9. Itu artinya kita harus relay ke Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, karena ada apa? Ada Music Planner. So, tetap enjoy aja dengerin lewat kita juga bisa, guys, ya. Tapi sebelum itu, Nora mau say thank you untuk kamu yang udah setia dengerin Frekuensi 92,1 di website kita juga rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini, Nora tetap bakal update ke kamu dengan info Pro 2 di jam 10 pagi. Jadi enjoy aja dulu dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu dimanapun kamu berada, ada kita yang menemani kamu.

0: Yes, langsung aja kita relay ke Pro 2 Jakarta untuk Musicpreneur.
1: Gua akan kembali lagi pasti di Musicpreneur.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Gimana, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, agak mendung.
1: Di dalam RRI kayaknya mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay,
1: tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Okay. Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan, sebelumnya di musik sebagai apa? Boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke. Okay.
2: SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay,
2: buat lagu. Nah sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gue susah ya dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaan dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya start dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, dan dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lagu. Banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay, awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya okay waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terakhir vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
2: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: okay,
2: Arab, terus
0: oh itu seangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video enggak jelas.
0: Yeah,
2: pada
0: saat
2: itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG, IVG.
2: And then pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Gitu,
2: awalnya.
0: Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peak-nya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC.
0: Dulu
1: di DKV ngajarnya musik film.
2: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start.
2: Aku,
1: ya?
2: Masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: nggak jangan masuk kelas
1: di kantin,
0: oh, di kantin ya? Jangan-jangan nggak ke kelas nih, yeah. Nongkrong doang nih,
1: bikin lagu di kantin
2: bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua
0: kelasnya. Oke,
1: makanya
0: ini nggak pernah kelihatan ya Mas Dan, ini di kelas pernah lihat nggak?
1: Okay. Izin, kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Oh, tapi kayaknya sih kalau 2016, gue 2010 berarti
2: harusnya
0: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang enggak. Sekarang oh, gue enggak. Kan musik bisnis di isi perang panjang.
0: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
0: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao.
2: Terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan awal-awal sih
2: itu. Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya.
1: Berapa subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000.
0: Banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja.
2: Iya. Sebenarnya itu bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada
0: saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
0: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh ya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama effort dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Ini gue bisa ngasihin lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Okay, harusnya ya.
0: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Okay.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada situ gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan nah, akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Pakai hook
2: strategi itu.
0: Iya. Karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya. Gitu.
0: Ada hooknya. Karena
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
0: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Hook, ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak konten bagus kok sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan ya. Banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja
2: gitu. Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream ya. Siapa Marathon. Itu,
0: kan,
2: itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Gitu.
0: Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang nggak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Okay.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Okay.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba. Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
0: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit okay lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
1: kalau gue sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
0: Oke, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning deh.
1: Kuning gitu, kan?
0: Ternyata enggak
2: lo. Ternyata enggak.
0: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
0: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning gua gimana bacanya?
0: Iya sih. Jadi sama ini gua berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Ya, gimmick.
0: Gimik. Oke, teman Produa, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget nih gue buka hotline Produa FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Produa, buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu ya, kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan. Ya.
1: Kalau di dunia musik sama. Jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya enggak jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang enggak di secara wajar.
1: Enggak ya, di-boosting pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya enggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
1: Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Enggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Cuman
1: proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Oke.
1: Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang, iya om, jalan. Ntar kita cek, enggak nih hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
1: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift.
0: Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah, brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat. Konversinya, kata Dandi tadi, terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
0: Ya. Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma kita
1: harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
1: iya,
0: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia nggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini nggak diimbangkan. Ya dia nggak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia nggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga.
1: Ya, blunder juga, angkat juga. Ya lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu dong.
0: Jangan
1: marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Yang penting proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak. Banyak gitu, kok nggak viral lagunya gitu, tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
0: Nggak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instannya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, lo harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lo lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya.
1: Minta tanda tangan
2: dulu.
0: Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke. Okay.
2: YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar tuh, lupa.
0: Apa, Conjuring?
2: Conjuring kayaknya, atau apa, lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: Okay. And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banned akhirnya.
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Nggak boleh ke mall itu?
2: Nggak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang
2: lupa,
0: di Depok?
2: Pak, lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek nggak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Nggak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau enggak natural tuh
0: scripted jadinya gitu. Iya.
1: Karena dulu beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik tuh, dunia kata ini. Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya enggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan enggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar enggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga
0: gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke. Okay.
1: Gak masalah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan?
0: Iya.
1: Gitu.
0: Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana, Mas?
2: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
2: ya.
0: Mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Hmm. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang ngebuat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan, apa yang dimulai dan itu rame biasanya ngikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Asia Speed kali ya. Asia Speed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Kalau gitu ya.
0: Iya iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw, seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
2: Mm-mm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih.
0: Hmm.
1: Chord-nya 3 jurus. Ya kan, C, G, F.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih mile 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya, udah ribet banget.
1: Nanti satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
1: Paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya, iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana, betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini segala macam, enggak.
0: Iya, bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Semua diembat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Nih enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm, oke.
1: Okay. Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yep.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, jadi, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya? Dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapai, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Biasanya.
0: Iya benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Okay. Terusnya siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di
0: sekolah, iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, merasa umur aja
0: masih. Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Ditatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP. Sampai masuk kuliah diajarin lagi
0: ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa gak harus belajar.
0: Oh iya?
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan, tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Eh gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu empat.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay, dan
1: waktu
0: okay,
1: pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini, bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak ada semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan. Udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu. Jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh nah, jadi tergantungan banget sama HP
2: sindrom
0: itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Langsung dia hang gitu. Shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu. Nah,
1: banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditalemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya. Yeah.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin
1: gitu. Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
0: lagu-lagu daerah. Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touchscreen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul,
2: nggak bisa jawab.
0: Kebloan.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik tetap.
1: Iya. Kalau semoga 280 ya kita ya juta
2: lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu kelurahan itu.
1: Oh, ya itu dia.
0: Iya, tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh karena dulu enggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman Om Rio HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Benar.
1: Iya,
2: kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya.
0: Orde
1: baru dong.
0: Orde baru.
1: Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa. Karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling emaknya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan?
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi
0: adminnya ya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tuh, bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake. Kita gak pernah pake pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Tapi yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar-benar.
2: Seru.
0: Oke. Kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Ryoji Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

0: sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, seorang ibu membagikan cerita anaknya yang dinilai berhasil memahami isu saat ini. Saat sang ibu menawarkan untuk membeli tas baru menjelang masuk SMP, anaknya justru memilih memperbaiki tas lama yang sudah dipakai hampir 3 tahun. Alasannya sederhana tapi bikin salut karena ia mengaku lebih peduli dengan limbah yang dihasilkan dan tak ingin menambah sampah karena rumahnya berada di satu kota dengan Bantar Gebang. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Bank Indonesia akan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital atau QRIS antar negara ke India, Hong Kong, dan Timor Leste pada tahun ini. Deputi Gubernur mengatakan perluasan ini dilakukan untuk merealisasikan target penggunaan QRIS antar negara tahun ini yang ditargetkan dapat digunakan di 8 negara. Dan sudah digunakan di 6 negara, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Saat ini nilai transaksi QRIS antar negara terus menunjukkan peningkatan, baik dari sisi penggunaan oleh masyarakat Indonesia di negara mitra, maupun penggunaan oleh turis asing di Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku tuh sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

0: mau ngebahas salah satu stadium yang nantinya akan jadi salah satu stadium termegah di FIFA World Cup 2026. Nah, jadi ada yang namanya SoFi Stadium. Jadi dia ini letaknya ada di kawasan Los Angeles ya. Dan untuk futuristiknya memang benar-benar mewah banget teman kedua. Bahkan untuk biaya pembangunannya sendiri itu bisa lebih dari 5 miliar dolar. Nah, untuk keunggulannya itu dia punya kapasitas sekitar 70 ribu penonton untuk Piala Dunia ya. Tapi bisa juga nih diperluas sampai 100 ribu orang untuk acara-acara lainnya. Terus juga punya atap transparan modern yang sangat tetap nyaman untuk para penonton. Terus juga ada infinity screen atau layar 360 derajat terbesar di dunia. Dan untuk selama Piala Dunia nanti, namanya ini akan dirubah sementara jadi Los Angeles Stadium, karena ini juga sesuai dengan aturan dari FIFA, teman perdua. Keunikan lainnya mungkin dari segi desain kali ya. Desainnya itu sun camp ya. Sebagian bangunannya memang berada di bawah permukaan, teman perdua. Dan untuk permukaannya itu permukaan tanah ya, jadi terlihatnya tuh lebih elegan, terus juga modern. Dan untuk lokasinya, karena posisi lokasinya itu dekat dengan Bandara Internasional Los Angeles, jadi sangat-sangat memudahkan akses untuk para supporter yang mau nonton sepak bola Piala Dunia nantinya. Itu dia salah satu stadion yang harus kamu tahu ya, biar kamu juga ngerti dengan stadion-stadion yang akan digunakan di Piala Dunia 2026.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Produa pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Oh, kok aku baru tahu? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?
2: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang unik karena mereka menulis bahasa daerah mereka dengan menggunakan aksara Hangul dari Korea Selatan. Alasannya karena bahasa Ciacia tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

siang ke Mopro 2 di siang hari ini. Pastinya buat kamu lagi pada bersantai-santai ria gak sih? Enaknya santai-santai ria, nanti malam baru jalan-jalan teman Pro 2. By the way, kalau misalnya kamu jalan-jalan ke Ganet, pasti kamu pernah lihat tuh jajanan di sebelah kiri. Kalau misalnya kita dari bandara mau keluar Ganet tuh ya teman Pro 2, itu tuh kayak ada cemilan pendaram khas Melayu. Nah, itu Aldi selalu lihat teman Pro 2, dan Aldi penasaran itu ada apa aja sih sebenarnya di situ teman Pro 2. Kalau di terlihat sih di situ tuh tulisannya pendaram ya, karena Aldi belum pernah coba teman Pro 2 pendaram itu apa. Nah, pas Aldi lihat di kontennya Bang Brewo teman Pro 2, dia ada buat konten di situ, dia bilang dia coba pendaram ini teman Pro 2. Gokil. Nah, jadi pendaram khas Melayu TNJ ini, pendaramnya tuh digoreng sampai golden crispy katanya, bagian luarnya renyah. Nah, dalamnya tuh lembut karena ada isiannya juga teman Pro 2. Jadi kalau terlihat nih, ini kayak mirip bakwan ya teman Pro 2. Mirip-mirip juga sepertinya di bakwan ini ya. Tapi kalau misal kamu mau cobain teman Pro 2, untuk pendaramnya ini, itu katanya justru di sambalnya itu rasanya pedas, asam, manis, kayak gitu-gitu, cocolannya lah gitu. Nah, tipe sambal yang bikin kita tuh kayak gak bisa berhenti untuk ngemil terus gitu ya. Menu favoritnya itu ada tamban, sotong, udang, ada mix juga isi 2, ada mix isi 3 teman Pro 2. Ini cocok lah buat kita ngemil dan lain sebagainya. Alamatnya itu di Ganet, dekat supermarket Indo Cemerlang. Dia buka dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam. Ya, kalau misalnya kamu penasaran, kamu bisa cek aja di Instagramnya untuk harga dan lain sebagainya. Pendaram teman Pro 2, pendaram. Nah, itu dia. Jadi pengen jadinya ya.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir. Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.

0: 91 Pro 2FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.
1: Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hello.
2: Hello, 92.1. Your best friend.
1: Your best friend bisa. Ya, sama Pradua. Seperti biasa di siang hari ini ada Angela dan juga
2: Mr. Charlie.
1: Mr. Charlie here. Jadi kita lagi ada di KBBI.
2: KBBI Kui Belajar Bahasa International.
1: Ya, wow, sama Pro 2 ini kita mau ngobrolin sesuatu yang apa tuh?
2: Yang apa yo?
1: Ya, bisa dibilang untuk menolak
2: atau menyela?
1: Menyela, ya.
2: Menyela.
1: Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ini kita bakalan membahas tentang interrupting someone. Interrupting itu apa sih kok?
2: Iya, interrupting itu kayak menginterupsi.
1: Menginterupsi ya.
2: Mencela dengan sopan, enggak. Hei, hei, hei, hei. Hei, hei, gitu. Enggak sopan.
1: Oke. Ini yang paling basic sih sebenarnya, juga umum sekali digunakan.
2: Bener.
1: Yang paling aku tahu palingan ya, excuse me.
2: Betul. Excuse me yang memang digunakan boleh for everything gitu ya. For everything, untuk memang cuma numpang lewat.
1: Iya, iya.
2: Mau mulai pertanyaan, menanyakan sesuatu.
1: Iya, betul. Atau kalau nadanya kayak gini gimana? Excuse me. Itu
2: nada aja sih, lebih ke lebaynya.
1: Okay.
2: Excuse me gitu.
1: Iya.
2: Agak dipanjangin, itu agak kesel mungkin.
1: Iya, dia agak wow gitu. Oke, itu berarti juga termasuk salah satu interupsi, kayak interrupting someone gitu ya?
2: Iya, betul. Jadi di saat kayak on a meeting setting, or kalau lagi ngobrol kita atau apa, kita kayak excuse me.
1: Gitu. Oh gitu, kayak oh ini ya, kayak ini sih mau menyela, inilah ya mau menyela omongan yang mungkin lagi disampaikan.
2: Benar.
1: Ya. Oke, itu excuse me. Terus juga ada pardon the interruption.
2: Jadi ini yang lebih agak panjang, lebih memang jarang juga orang make, cuma on a very formal setting. Soalnya okay. Pardon the interruption. Jadi lebih maafin ada interupsi gitu loh.
1: Oh gitu, ini biasa kayak di rapat gitu ya?
2: Iya, maaf ada interupsi gitu.
1: Oh, di seminar, di rapat, ini formal ya.
2: Formal.
1: Karena dia pardon the interruption. Nah, and then we have hold on a second.
2: Iya, itu yang lebih santai.
1: Lebih santai.
2: Okay. Hold on a second. Gitu. Hold on a second, ya orang lagi ngomong gitu. So, konsepnya itu bisa dibawa untuk yang lebih santai. Kayak hold on a second, I have something to say gitu.
1: Oh, jadi sama kayak excuse me juga dong.
2: Sama seperti excuse me, benar-benar.
1: Oke, okay, berarti dia lebih santai ya. Kalau tadi kan yang pardon the interruption itu kayak lebih digunakan
2: lebih
1: di saat-saat formal. Nah, terus kalau untuk yang I'd like to add something, itu apa?
2: Ya, dia kayak kalau ini, kalau itu mungkin interupsi bisa menjadi sanggahan, menjadi apa ya, untuk cuma mencela, memberikan opini.
1: Oh,
2: kalau
1: iya,
2: ini
1: iya,
2: I like
1: iya,
2: to add something, sama saya mau nambahin sesuatu dong.
1: Oh,
2: gitu loh.
1: Gitu.
2: Excuse me, I like to add something, dipakai sekaligus gitu loh.
1: Iya. Memberikan pendapat ya, tapi dengan inilah ya, dengan kata-kata
2: nambah dunia, langsung. Biasanya mereka bisa dipakai berbarengan. Hold on a second, I would like to add something.
1: Oh, bisa ini ya,
2: bergabung bareng
1: ya. Jadi dia masih ada kaitannya dan masih bisa digunakan secara bersamaan. Oke, ini biasanya kayak misalnya mau menambahkan paparan pendapat atau apalagi ya kira-kira ya, kayak di seminar-seminar
2: opini, betul
1: discussion gitu juga termasuk ya.
2: Betul.
1: Kalau misalnya ada terjadi diskusi, bisa menggunakan itu tema perdua. Nah, terus ada just a quick interruption.
2: Okay.
1: Apa nih maksudnya?
2: Just a quick interruption itu lebih ke kayak bentar aja, kayak stop, sorry gitu.
1: Oh, iya. Dikit.
2: Iya.
1: Iya kan.
2: Sorry gitu. Kayak kalau yang biasa yang enggak formal banget kan sorry ada itu.
1: Oh iya. Just a quick interruption. Iya. Oke, terus time for a quick pause.
2: Ya, time for a quick pause tuh kayak biasanya kita ngasih kode gini, kayak kode time out gitu.
1: Oh iya iya, kayak kita kalau misalnya timekeeper
2: gitu. Iya, kita kasih time out.
1: Kode TTT gitu. Oh, kayak udah mau habis nih waktunya gitu ya.
2: Enggak juga, maksudnya untuk suruh break bentar.
1: Oh, break
2: gitu.
1: bentar. Oh iya, kan ini ya interruption ya.
2: Benar.
1: Oke, okay. Terus juga ada allow me to interpose.
2: Iya, allow me to interpose. Jadi kata-kata lain selain interruption ada juga interpose gitu loh. Oh,
1: jadi interpose itu termasuk kata lain dari interruption.
2: Untuk mencela, untuk menyelah masuk gitu.
1: Mm-mm. Oh gitu, untuk menyelah masuk. Mm-mm. Ini digunakannya biasanya kapan sih, Ko Charlie?
2: Ini udah jarang banget dipakai.
1: Udah jarang ya.
2: Udah jarang banget dipakai.
1: Oke, di teman perdua itu dulu ya yang kita bahas. Kita ke lagu dulu karena ini ternyata ada banyak ternyata cara untuk interrupting someone. Nah, nanti bakal kita bahas, tapi kita ke lagu dulu ya, Ko.
2: Benar, kita ke lagu dulu dan kita nanti lanjut lagi bagaimana kita bisa menginterrupt someone dengan kata-kata yang lebih keren.
1: Benar. So here we go.

0: people, welcome back to Indonesia Radio Station 92.1. Your bestie, your best friend,
1: teman terbaik kamu.
0: Dan berdua titik satu, kita tetap di KBBI.
1: Kuy, belajar bahasa internasional. Nah, tadi udah sampai di Allow Me to Interpose. Nah, lanjut lagi nih dikit, ada Can I Break in Here?
0: Iya, Can I Break in Here? Can I Break in Here? Jadi langsung kayak, boleh gak gua masuk? Maksudnya, gua mau ngomong dikit nih gitu loh.
1: Oh, iya,
0: Can I Break in Here? Sorry.
1: Sama kayak I want to add something tadi ya?
0: Iya, sama. Langsung Can I Break in Here gitu.
1: Tapi jadi keren nih, Can I Break in Here? Asik. Kamu orang Jerman ya. Terus a brief intervention.
0: Ya, itu langsung dia memang sama kayak excuse me, a brief intervention. Jadi tadi ada interruption, interpose, sama intervention.
1: Intervention, ya, okay. Terus can I stop you for a second? Ini
0: sama. Hold on a second. Can I stop you for a second?
1: Sama kayak hold on a second gitu.
0: Hold
1: ya
0: on
1: tadi
0: a second,
1: ya.
0: A second please gitu.
1: Second please. Iya, betul-betul sama tuh. Terus just a moment please.
0: Yep, just a moment please gitu. Itu yang memang paling santai. Kayak santai-santai. Just a moment please.
1: Oh iya iya sih, ya benar sih. Itu kayaknya sering Angela dengar juga kalau di film-film.
0: Yeah, just a moment please. Korek. Biasanya tuh kayak di kafe atau di apa ada yang ngomong mau dicela. Just a moment please gitu.
1: Okay, itu dia dulu ya teman perdua, beberapa kata-kata yang mungkin atau kalimat yang bisa kamu gunakan untuk interrupting someone. Ternyata banyak ya bahasa keren yang ternyata bisa kita gunakan selain excuse me.
0: Benar, kalau hold on a second kita udah boleh pakai can I break in here?
1: Can I I'd like to add something ya.
0: Yeah, I'd like to add something. Bisa. Gitu. Can I stop you for a second gitu.
1: Wah, jadi banyak sebenarnya yang bisa digunakan. Nanti kita bakalan lanjut lagi teman perdua, jadi pastiin kamu selalu dengerin KBBI setiap minggunya supaya selalu mendapatkan pelajaran baru, pengetahuan baru juga.
0: Yeah, so the more you listen, the more you know, and the better you are in English speaking.

kami sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man Versus Machine, dan masih banyak lagi.

Masih barengan Aldi teman Pro 2. Dan untuk kamu di siang hari ini yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu ya. Untuk informasinya datang dari Liverpool yang resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Dan pelatih asal Spanyol yang umurnya 43 tahun itu juga menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield pada akhir pekan lalu. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Liverpool lewat laman resmi klub. Dan Iraola juga datang dengan modal impresif setelah membawa FC Bournemouth mencatatkan sejarah dengan finish di peringkat ke-6 Premier League musim lalu dan mendapatkan tiket kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Dalam pernyataannya, Iraola juga mengaku gak sabar memulai pertualangan barunya bersama The Reds, dan dia menegaskan bahwa sepak bola adalah soal emosi, energi, dan juga kebersamaan antara pemain, pelatih, dan juga supporter teman Pro 2. So, jangan pindah frekuensi dulu, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: akhirnya sampai juga di rumah.
1: Iya, cuacanya ampun deh.
0: Ini Del, minuman kamu.
1: Seger.
0: Iya ya, enak banget, segar lagi.
1: Terus ini packagingnya juga oke banget. Mana harganya juga murah. Apa nggak rugi ya mereka dengan kemasan yang keren gini?
0: Kalau rugi, nggak mungkin lah mereka bikin. Lagian, persaingan UMKM sekarang sudah makin banyak. Jadi harus pintar-pintar bikin strategi termasuk dari kemasan produk.
1: Iya juga ya.
0: Ini seblaknya mau dimakan sekarang nggak?
1: Gas lah!
2: Pada Piala Dunia tahun 1986, Diego Maradona mencetak gol paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola saat melawan tim sepak bola Inggris. Ia berhasil memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan tangan, namun gol tersebut tetap disahkan oleh wasit. Maradona kemudian menyebutnya sebagai Hand of God atau Tangan Tuhan. Menariknya, di pertandingan yang sama, ia juga mencetak gol spektakuler yang dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
3: Pesta Piala Dunia 2026.
4: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Masih berkenal di Teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah negara mulai menghadirkan kolaborasi unik dengan brand fashion dan juga streetwear ternama Teman Pro 2. Gak hanya fokus di persiapan di lapangan, dunia sepak bola juga semakin dekat dengan budaya fashion, skateboarding, dan juga lifestyle yang digemari sama generasi-generasi muda. Salah satu kolaborasi yang paling mencuri perhatian datang dari Argentina yang menggandeng Adidas Skateboarding dan juga Tracer. Teman Pro 2, koleksi ini juga menggabungkan identitas juara dunia dengan culture skate melalui jersey retro, apparel, sampai dengan sepatu edisi khusus yang terinspirasi dari seragam Argentina di Piala Dunia 1994.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Teman terbaik kamu. Ada Nura yang mengudara untuk di siang hari ini, dari jam 2 siang ini. Seperti biasa di hari Sabtu, mau ngapain sih? Mau updatein kamu dong pastinya dengan lagu-lagu yang lagi hits, khusus lagu-lagu Indonesia di minggu ini. Ada 20 lagu Teman Pra 2 yang bakal Lura spill satu persatu. Nanti bakal Lura updatein ke kamu, apakah ada lagu baru atau enggak. Kasih bocoran enggak ya? Kasih deh, kasih. Jadi untuk di minggu ini ada lagu baru Teman Pra 2. Tapi lagunya siapa? Nura takkan kasih bocoran dulu tau. Jadi kamu harus dengerin dari posisi paling akhir sampai nanti ke posisi paling atas alias juara. So, kalau gitu langsung saja kita mulai langsung dari posisi 20.
1: This is number 20.

Untuk yang ngalamin kehilangan ya, kehilangan orang yang disayang lebih tepatnya, siapapun itu, mau itu orang tua, pasangan, saudara kandung atau teman, itu pasti gak mudah teman berdua. Sakit banget ya. Dan aku JJ ini mewakilkan perasaan kamu lewat lagunya Lihat Kebunku yang dirilis memang untuk menggambarkan tentang kehilangan bunga-bunga yang selama ini kamu punya udah hilang. Itulah ibaratnya ya. Jadi kalau dulu waktu kita kecil Lihat Kebunku itu lagunya Happy, Lihat Kebunku gitu kan. Tapi kalau sekarang enggak guys ya, makin dewasa tuh kita justru malah makin ngerti gitu sama yang namanya arti dan juga makna dari setiap lagu. Sama kayak lagu ini, lagu Laskar Pelangi. Waktu kecil bukan main, semangat, happy gitu kan nyanyiin lagu itu. Tapi makin kesini makin ngerti kalau ternyata, oh ternyata lagu ini artinya tuh deep banget ya. Gitulah kurang lebih ya. Dan untuk Lihat Kebunku dari aku JJ ini, teman pro 2 harus turun 2 peringkat, sayang sekali. Ada di posisi 19 untuk di minggu ini. Dari minggu lalu ada di posisi 17. Dan di posisi terakhir tadi Tak Setara. Ini untuk yang cintanya gak setara, sering-sering deh denger lagu ini. Biar apa Nura? Biar sadar ya. Kalau udah cinta yang gak setara, susah teman pro 2 untuk disetarain. Kecuali kamu mengusahakan ya. Dan ada di posisi terakhir, sayang sekali, dari minggu lalu posisinya 19. Kita lanjut lagi ke posisi lagu yang sebenarnya tidak berubah sama seperti di minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, ini dia posisi 18. 18.

hanya dirinya lah yang paling wow gitu di dunia ini. Gimana sih cara menanggapi orang-orang seperti ini, Nura? Udah diemin aja, gak usah digubris, jangan direspon. Kalau kamu respon, misalnya kamu jengkel nih kan, kamu responlah sikapnya dia itu, makin suka dia, bestie ya. Jadi inilah lagu baru di minggu ini, teman Pro 2. Untuk posisinya ada di 17 langsung. Keren kan? 3 lagu loh langsung digeser. Dan lagu yang ada di posisi 18 ya, itu ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, yang sama seperti minggu lalu di posisi 18 juga, teman Pro 2. Sama-sama tidak pindah posisi, padahal dia sempat ada jadi juara berminggu-minggu ya, berturut-turut banget, tapi sekarang udah di posisi 2 terakhir. Iya, 2 terakhir atau 3 terakhir gitu lah kurang lebih ya. Jadi kalau sehari kamu emang suka banget sama lagu It Gitaf, apalagi untuk kamu yang suka sekali menjadi pahlawan kesiangan, ya boleh banget ya, suka jadi payung untuk orang lain yang lagi bersedih, boleh banget. Sering-sering aja di request biar lagu ini bisa naik lagi, teman Pradua. Kita lanjut lagi deh guys, gas ke posisi selanjutnya. Lagu asik ini ada di posisi 16. 16.

Hatimu Milik Dia dari Arvian Dewi. Baru aja kamu dengerin Teman Pradua yang di minggu ini ada di posisi 15. Lagu ini turun sebenarnya dari minggu lalu ada di posisi 12, tapi masih aman banget sebenarnya untuk posisi turunnya gitu, karena gak jauh-jauh banget ya Belsti, jadi masih aman lah. Dan untuk orang-orang yang ngerasain banget, relate banget sama lagu ini, pasti bakal putar terus-terusan lagu ini ya, di repeat order. Bukan repeat order sih ya, pokoknya intinya diputar-putar terus lah, di repeat terus lah intinya guys. Terus juga untuk lagu asik, itu posisinya masih sama, mempertahankan di posisi 16 sama seperti di minggu lalu Teman Pradua. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ini lagu untuk orang-orang yang udah pasrah. Pasrah dalam artian dia sudah berusaha ya, bukan pasrah yang udah kayak dalam pasrah aja males lah. Enggak suka model-model begitu ya. Kalau kamu udah usaha terus kamu pasrah, enggak masalah. Tapi kalau seandainya kamu belum usaha terus udah pasrah duluan, oh tak boleh lah macam tuh ya. Ini dalam Pradua, lagu selanjutnya ada di posisi 14. 14.

kamu dengerin di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagu-lagu begini tuh vibesnya tuh enak banget teman Pradu, didengerin sambil beres-beres rumah biar moodnya juga semakin semangat gitu. Kalau gak beresin rumah, ya ngerjain tugas ataupun juga sambil mas

baik, kekurangannya juga harus dong. Lagi ini langsung diwakilkan sama Hindia lewat lagunya Everything You Are yang ada di posisi 12. 12.

Kamu masih dengerin Prodi WFM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Santai siang, masih barengan sama Dora di Top Hits Indonesia, yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 kurang lebih, teman Prodi. Dan kita sudah masuk ke sesi lagu selanjutnya. Tadi lagu yang baru kamu dengerin itu Nora harus apresiasi dulu, karena lagu Senja sejauh ini masih aman banget guys, 15 besar bahkan ya. Ini untuk Senja Teduh Pelita ada di posisi 11 teman Pro 2 untuk di minggu ini. Lagu ini dari Malik Desential, walaupun udah ya gak baru-baru banget lah. Ibaratnya dibanding lagu-lagu baru yang lain, tapi dia bisa bertahan gitu. Ini mungkin termasuk salah satu faktornya karena banyak yang suka lihat Senja mungkin ya, atau justru mungkin ya emang suka aja sama lagunya. Dan lagu Senja ini ada di posisi 11, naik berhasil teman Pro 2 3 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 14. Untuk lagu Bucin tadi Everything You Are itu juga posisi

ada 12 naik 1 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 13. Kita lanjut lagi guys, kan langsung masuk ke posisi 10.

Adrian Khalif, Flawless Merona. Baru aja kamu dengerin guys. Ini untuk orang yang selalu tersipu malu. Ih, ya ampun. Enak ya, kakak-kakak yang lagi ada di adegan jatuh cinta. Ini aku mau ngasih tahu loh, adegan Life After Breakup. Ya cocok deh pakai lagi ini. Tahu gak sih tren itu, teman Pro 2? Jangan bilang kamu gak tahu ya sama tren itu. Sama tuh kayak ini, kakak-kakak yang lagi sibuk kerja, aku cuma mau ngasih tahu ini namanya lagi liburan ya. Gitu loh, tahu gak sih? Nah, kalau gak tahu ya udahlah, males lah. Dan untuk Flawless Adrian Khalif ini ada di posisi 9 di minggu ini, teman Pro 2, naik 1 peringkat dari minggu lalu. Sebenarnya dia hanya tukar posisi sih dengan lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota. Karena Pice Kota yang minggu lalu ada di posisi 9, di minggu ini harus ada di posisi 10. Jadi sejujurnya, jujur mereka hanya bertukar posisi saja, teman Pro 2. Selanjutnya Nora pengen lanjut lagi ke lagu untuk orang-orang yang masih di fase ataupun juga di tahap denial. Denial parah pokoknya, denial banget, gak ngerti apa penyebabnya. Atau mungkin memang iya karena masih kangen sama kenangan. Kalau kita ngomongin kenangan gak bisa bohong, teman Pro 2. Nora yakin untuk orang-orang yang denial itu hanya kangen kenangan, bukan orangnya. Iya kan, ayo dong. Masa iya kamu kangen sama orangnya? Yakin kangen sama orangnya? Kenangannya kali. Kalau orangnya Allah, apa sih yang mau dikangenin untuk orang udah ya, untuk orang yang udah jadi masa lalu gitu loh ibaratnya. Kalau gitu langsung aja di dia posisi 8. 8.

0: Untuk yang ngerasain kehilangan, soal ikhlas ya, gak pernah bisa dibohongi. Karena kalau belum ikhlas ya emang gak bisa dibilang aku udah ikhlas gitu. Walaupun mungkin mulut bisa ya berbohong, mungkin mulut bisa deh, iya. Mulut bisa berbohong bilang ikhlas, tapi belum tentu hatinya beneran ikhlas, teman pro 2. Soal ikhlas, ternyata masih amatir. Aduh, gak enak banget suaranya. Emang gak cocok, Nura disuruh nyanyi. Udah, siaran aja udah. Dan untuk sesi potret dari Eno featuring Alri Lesmana ada di posisi 7 untuk di minggu ini, tahun pra 2. Terus satu peringkat aja, gak apa-apa ya. Karena kalau dibandingkan dengan dirimu yang dulu, lagu Orang Denial dari Anggis Devaki, ini lebih jauh turun yang si Anggis Devaki tahun pra 2. Bayangin, minggu lalu di posisi 5, minggu ini di posisi 8, sampai 3 peringkat guys ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, teman pro 2. Lagu yang bisa dibilang untuk orang-orang yang mungkin sering banget memaksakan rindu. Nah, Event 17 langsung nih lewat judulnya ngasih tahu untuk ke kamu, jangan pernah paksakan rindu. So, langsung aja, ini dia posisi 6.
1: Here is it, number 6.

lagu dari senja-senjaan. Ada senja sudut kota ataupun Pradua yang di minggu ini ada di posisi 5 dari Samuel Cipta. Ini keren sih, udah bisa masuk 5 besar banget ya. Intinya untuk di senja-senjaan ini yang judul lagu ada senja-senjanya, di minggu ini ada 3 ataupun Pradua. Masih sama seperti di minggu lalu. Satu tadi udah kamu dengerin, satu lagi ada di posisi 5. Berarti satu lagi ada di posisi 1 sampai 4. Kira-kira di mana ya dia? Dan lagu senjanya siapakah itu? Ya. Pokoknya dengerin terus aja Pradua FM Tanjung Pinang sampai nanti di jam 12 malam kita nemenin kamu. Pokoknya sama dengerin sampai jam 3 untuk di Top Hits Indonesia teman Pradua. Nah, tadi ada Senja Sudut Kota, terus juga ada Jangan Paksa Rindu di posisi 6 dari Event 17 yang turun 2 peringkat dari minggu lalu ada di posisi 4. Kalau gitu kita lanjut lagi ke posisi 4. 4.

0: Kerja Lantai 2, lagu dari Fanny featuring Herwan. Mereka tadi mau bilang Fanny Sugi, tapi dia udah bukan Sugi Bernian lagi ya guys ya. Jadi udah Fanny aja, Fanny featuring Herwan ada di posisi 3 untuk minggu ini, dari minggu lalu yang ada di posisi 2. Turun satu peringkat aja teman Pradua, jujur ya. Karena ini ya udah jarang sih yang request lagi lagu ini untuk di minggu ini, makanya harus turun dia satu peringkat. Yang naik jauh justru lagu dari Ghea Indrawaris, Yes Yang Seribu Kali. Jadi ini untuk orang-orang yang mungkin ada di tahap sempat ngebandingin lah gitu tentang hubungan dia dengan hubungan yang lain, pasangan dia dengan pasangan yang lain. Tapi akhirnya sadar kalau seandainya setiap orang itu gak ada yang sempurna. Jadi kalau 1000 kali diulang pun kamu tetap akan memilih pasangan kamu yang saat ini. Oh, gemasnya. Ada di posisi 4 ya, 1000 kali dari Ghea Indrawaris ini teman Pradua, naik 4 peringkat dari minggu lalu di posisi 8. Berarti udah ada berapa lagu, coba 18 lagu ya yang udah udah spill untuk di minggu ini. Tinggal 2 lagu lagi, lagu siapakah itu nanti bakal diputerin. Tapi Nora mau say thank you dulu untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Nanti setelah ini bakal ada Bulan Guci yang akan lanjut nemenin kamu. Tapi sebelum Bulan yang lanjut nemenin, Nora kasih tahu dulu ini 2 lagu yang menjadi juara di minggu ini. Langsung aja kita puterin teman Pradua. Tapi Nora pamit dulu, see you and bye-bye.
1: The winner of second place is

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

97.7 Hits Music Station. Yuhu, Tom Pro 2 Sabtu sore di jam 3 ini seperti biasa ada Wulan yang hadir nemenin kamu untuk updatein lagu-lagu barat, mancanegara, Asia yang paling hits minggu ini. Kira-kira siapakah mereka-mereka? Karena ada 20 ya, ada 20 lagu yang paling hits minggu ini Tom Pro 2 masuk ke chart kita. Dari nomor 20 sampai pertama bakal aku kasih tahu satu-satu ke kamu. Tapi sebelum kita mulai, kayak biasanya guys, harus banget lah apresiasi dulu yang udah berhasil jadi juara di minggu lalu. Karena untuk bisa mendapatkan posisi teratas itu gak mudah, dan mempertahankannya jauh lebih susah. Yaudah, kita apresiasi yang berhasil jadi juara di minggu lalu dulu. So, this is top 3 last week.

Di urutan ketiga tuan Pradua minggu lalu ada Olivia Dean dengan Man I Need. Dan nomor dua Blackpink, Go. Satu dari Bruno Mars, I Just Might. Itu dia tiga lagu paling hits di minggu lalu. Gak tahu deh minggu ini apakah mereka bakal tukeran posisi, mempertahankan posisinya, atau justru tergantikan sama lagu yang lainnya. Nanti kamu simak aja ya. Tapi nih, tapi ternyata minggu ini kita juga punya lagu yang harus keluar, bahkan gak nanggung-nanggung guys. Tiga lagu yang langsung keluar tuh, Pro 2 dan FYI. Ini memang lagu tiga terbawah di minggu lalu guys. Siapa aja lan? Langsung aja kita dengerin, ini dia.

0: lagu-lagunya udah kamu dengerin. Yang keluar minggu ini ada 3 lagu, berarti akan jadi 3 juga ya yang bakal menjadi pendatang baru di minggu ini, Tomang Pradua. Tapi sebelum itu semua, aku kasih tahu dulu satu-satu. Ada Ed Sheeran, Sphere di posisi 20 minggu lalu, udah keluar minggu ini. Kehlani, Full Dead, 19 di minggu lalu dan keluar juga minggu ini. Terakhir, lagu Golden Guys akhirnya keluar juga dari chart. Aku yakin sebenarnya bukan karena lagunya udah gak enak, bukan kayak gitu. Tapi emang udah mulai banyak lagu-lagu bermunculan yang lain. Setiap lagu ada masanya, setiap masa ada lagunya, Tomang Pradua. Itu dia 3 lagu yang harus keluar minggu ini. Dan langsung aja kalau gitu kita mulai Top 20 Hits Mancanegara dari posisi 20.
1: This is number 20.

Kamu lagi dengerin Pradun Tanjung di Nandit Top 20 Hits Mancanegara. Baru mulai ke tolong Pradua di nomor 20 minggu ini. Ada Alex Warren with Eternity. Lagunya turun jauh banget ini guys, waduh. Langsung ke posisi terakhir banget lagi nomor 20 ya. Sebelumnya ada di posisi 14 guys. Diikuti 19, ini lebih jauh lagi teman Pradua. Oh my god. Kemarin, minggu lalu, ini lagu tuh masih di nomor 9. Hari ini langsung di nomor 19. Aduh, pemecah rekor kayaknya teman Pradua turunnya sampai 10 tingkat. Tapi, tenang aja, tidak usah terlalu gimana-gimana. Aku tahu kenapa lagunya yang ini turun. Nanti aku kasih tau deh. Nanti ya tapi. Kalau sekarang kita lanjut dulu ke posisi 18. 18.

The Fate of Ophelia. Yes, ini lagunya ada di posisi 18, turun 3 tingkat ya ke nomor 2, karena sebelumnya ada di nomor 15 ini minggu lalu. Dan 14, oh sorry, 17 ya. Wah, udah sabar 14 aja. 17 minggu ini kedengeran deh lagu baru Ariana Grande. Masuk ke chart kita langsung minggu ini guys, baru aja semingguan yang lalu rilis tuh. Gak salah lo tuh terakhir kan ada nonton MV-nya guys. Bukan MV sih, dia kayak music lirik ya. Music lirik videonya itu ditonton udah sampai 5 juta. Padahal baru aja 3 hari waktu itu rilisnya guys. Gokil ya. Had That I Made You Love Me. Wow, jadi pendatang baru kita minggu ini yang pertama hadir di posisi 17. 16.

teman perdua. Rollerblade. Sebenarnya waktu pertama kali rilis lagu ini, aku agak pesimis gitu kan. Lagi pula ini kan lagu kayak B-side-nya gitu ya. Jadi kayaknya ya udah, yang penting kan ada lagu baru aja gitu. Oh ternyata setelah mereka tampil di the first take, oh my god, suaranya bukan main, sama banget sama rekaman. Banyak yang salfok juga teman Pradua. Alhasil juga banyak tuh, kebetulan mereka ada bikin challenge gitu ya di TikTok gitu kan, tentang lagu Rollerblade ini. Dan banyak yang ikutan mixkan dengan video mereka. Alhasil wah, ini naik-naik terus nih paten.

untuk memperdua dengan euforia terkait lagu Piala Dunia 2026. Banyak gitu. Dan salah satu lagu yang menurut aku emang walaupun soal lagu tuh sebenarnya selera masing-masing ya. Tapi untuk lagu yang satu ini, Die Die, Shakira featuring Burna Boy, paling cocok sih guys. Ya ampun, kayak gak sabar deh. Keseruan Piala Dunia 2026 ini kayak gimana. Dan bahkan lagunya udah masuk nih ke chart kita. Terakhir aku ada nonton MV-nya itu udah sekitar 60 jutaan lah yang nonton. Mungkin sekarang udah 70 jutaan tahun pra 2. Wah, ini lagunya gokil sih guys. Serunya dapat gitu kan. Asiknya oke. Dan lagunya juga bahkan udah masuk ke chart kita di posisi 15 hari ini. Semoga lagunya bisa terus-terus naik ya. Dan bahkan juara di chart kita. Shakira featuring Burna Boy, Die Die di posisi 15 dan 14. Kita punya lagu dari Blackpink, nomor 2, Champion. Yang ini turun sih, tapi cuma satu tingkat aja kok, dari 13 ke posisi 14.

Easy. Tadi juga kamu udah dengerin Tama Pradua lagunya turun 3 tingkat guys minggu ini. Waduh, dari 10 ke posisi 13. Untuk yang barusan Justin Bieber Daisy juga sama. Ini lagunya turun tapi cuma 1 tingkat sih, dari 11 ke posisi 12. Artinya ini dua lagu tim-tim yang turun. Tapi tenang, enggak semuanya turun, pasti ada yang naik juga Tama Pradua. 11.

0: nih. Nomor 10-nya adalah lagu dari Ella Langley. Untuk LG saat ini nomor 2 Choosing Texas. Yes, ada di posisi 10, berarti sama-sama naik 6 tingkat ya lah. Bener juga lagi. Tadi 17 ke 11 dan sekarang 16 ke 10. Artinya sama-sama naik 6 tingkat nomor 2. Kalau minggu depan naik 6 tingkat lagi, bukan gak mungkin sih bentar lagi mereka masuk ke top 3.
1: Welcome to the number 9.

0: Yes, dari sebelumnya ada di nomor 5. Kalau yang barusan Risk It All, Bruno Mars, ini juga turun. Pada turun semua, dari tadi ya rasanya. Dari 6 ke posisi 8. Aduh, gimana nih? Apa pura-pura udah gak ada lagi? Bagaimana ya, Tuan Pro 2? Untuk lagunya itu dulu, kita lanjut lagi ke posisi 7. Ada siapa? Ini dia.
1: This is number 7.

satu tingkat di nomor 7 ya. Diikuti Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Drake lah ya. Dari 12 ke posisi 6 tuh nomor 2. Semoga dia makin naik terus ya. Yes. Lanjut lagi ke posisi 5, ada siapa? Langsung aja, ini dia. 5.

0: dari Heart to Heart di posisi 5 minggu ini, turun satu tingkat aja. Sebelumnya ada di nomor 4, nomor 2. Nah itu dia tadi, oh my god, yang aku dengar. Wah, ternyata Blackpink Go yang minggu lalu itu juara 2 gitu ya, ternyata hari ini harus turun ke posisi 4. Oke deh. Ya, nomor 3-nya ada siapa? Ini berarti udah waktu Yulan spill ya. Juara-juara kita minggu ini dari posisi 20 sampai pertama, kita udah sampai di nomor 3 atau nomor 2. Langsung aja, juara kita minggu ini nomor 3.
1: The winner of third place is

0: Hess dengan lagunya Swim Tong Pre 2 di posisi 3 minggu ini. Congratulations, berhasil jadi juara yang sebelumnya ada di nomor 7 ya guys. Berarti BTS gantiin Blackpink tuh. Nomor 2-nya ada Bruno Mars, I Just Might. Ya, dari juara 1 di minggu lalu turun ke posisi 2. Berarti siapakah yang jadi juara satunya? Kalau kamu masih inget juara-juara yang tadi aku sebutin, nah itulah dia. Untuk top 20 hits mancanegara, jangan lupa kamu simak terus ya guys. Setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore bareng Wulan Tua Ampera 2. So ini dia juara satu kita minggu ini. Congratulations Olivia Dan, Man I Need.
1: And the winner of first place is...

Yes, yes, yes. Welcome back, Nomor 2. Ulam masih nemenin kamu, tapi sekarang kita beralih ke segmen Sorry Cherry. Ya, sampai nanti di jam 8 malam. Hari ini tetap ada music live chat di jam 7 nanti, guys. Tapi dari sini langsung, bukan pindah dulu ke Pro 2 Jakarta ya. Tapi nanti di jam 7, Nomor 2. Kalau abis ini, aku bakal updatein kamu sama yang lagi viral dulu di media sosial. Terus baru deh nanti di jam 5, aku ajakin untuk seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara di Sore Ceria.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

Kalau misalnya ada mata pelajaran yang bikin aku nyesel nggak serius buat belajar, aku langsung sebut itu bahasa Inggris sih guys. Nggak tahu kalau ternyata bahasa Inggris tuh penting. Dulu tuh masih sekolah nih, apalagi pas masih SD. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris gitu kan? Kita kan tinggal di Indonesia gitu. Kenapa kita harus pakai harus ada pelajaran bahasa Inggris? Ribet tahu. Apalagi kita dalam keseharian tuh nggak ada ngomong bahasa Inggris gitu ya. So what gitu? Buat apa? Tapi ternyata tahun pra-2 setelah aku sudah mulai besar, aku mengerti kenapa kalau kita harus belajar bahasa Inggris. Nah ini salah satu hal yang bikin aku iri ya. Ceritanya ada seorang siswa, dia dengan percaya diri dan bisa mampu banget bahasa Inggris yang baik, terlihat lagi memberikan briefing ke para pengunjung di Pulau Rinca namanya. Jadi dia nyampain tuh informasi penting terkait dengan keselamatan, aturan selama ada di habitat komodo, sampai dengan fakta menarik soal satwa dan lingkungan sekitar. Dari penjelasannya, siswa ini bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi dia memudahkan wisatawan asing untuk paham kondisi dan ketentuan di lokasi, guys. Nah, ini nih yang menunjukkan kalau kesiapan dan juga kualitas sumber daya manusia lokal dalam menghadapi wisatawan internasional semakin bagus. Dan kemampuan ini juga mencerminkan potensi besar generasi muda daerah untuk berperan aktif di sektor pariwisata, sekaligus jadi perwakilan yang memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Indonesia ke mata dunia.

0: 92,1 Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Sebentar lagi kita akan gabung dengan Pro 1 Tanjung Pinang karena kita akan update perakiraan cuaca hari ini. Nanti bakal kayak gimana, kamu updatean di BMKG Tanjung Pinang langsung Tom Pradua. Kalau gitu langsung aja kita dengerin bareng ya. Let's go.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Baik, dengar di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi di ujung telepon. Selamat sore, Mas Robi.
3: Halo, selamat sore, Nadira.
2: Apa kabarnya sore hari ini?
3: Baik, Kak.
2: Baik.
3: Sehat, alhamdulillah. Lama kita tidak mengudara, Kak.
2: Ih, benar sekali. Ini tidak lama tidak mengudara, suaranya nih udah serak-serak aja ini. Oke, kurang minum ya. Cuaca di hari ini luar biasa. Wow, gitu ya Mas Robi. Apalagi di kantor BMKG di sana, pasti terasa sekali itu. Benar. Oke, kita ingin update dulu nih untuk perkiraan cuaca esok hari bagaimana. Karena besok juga masih edisi weekend ya, hari Minggu. Mungkin masyarakat kita pengen banyak nih merancang, pengen kemana, olahraga ataupun jalan-jalan gitu ya. Pengen update dulu untuk esok pagi, gimana informasinya untuk cuaca, Mas Robi, silakan.
3: Iya, baik Arita, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan baik, selamat sore untuk para pendengar CTR di Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, berlagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Pinang sekitarnya untuk esok hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan baik, untuk esok hari kami perakirakan di pagi hari dominan berawan dan ada peluang ataupun risiko untuk turunnya hujan memang dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir, namun sifatnya masih lokal atau tidak merata. Kemudian di siang hari kami perakirakan cerah hingga berawan dan malam hingga dini hari kami perakirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian informasi untuk angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 60 hingga 94%. Berikutnya informasi untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, serta perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas hingga perairan Natuna yang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rita, cuma situasi yang dapat kami sampaikan untuk esok harinya.
2: Baik, berarti peluang untuk hujan masih ada tapi masih relatif kecil ya?
3: Iya, relatif kecil Kak. Pertumbuhan awan konvektif penghasil hujannya tidak besar untuk besok. Namun dia terlebih terbentuknya mulai dari wilayah pesisir yang kami perhatikan. Cukup ada potensinya namun tidak merata seperti itu.
2: Oke, seperti hari inilah ya, hujannya tidak. Iya. Hanya lewat kata orang kita bilang.
3: Di wilayah Bintan terutama bagian utara tadi siang memang terjadi hujan walaupun ringan, intensitasnya seperti itu Kak. Tapi untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang.
2: Oke, setelah hujan kita langsung disambut oleh cuaca yang sangat cerah sore hari ini ya. Oke, baik Mas Robi, terima kasih untuk informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
3: Iya, selamat sore Kak Rita, terima kasih kembali.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Bidang Hits Music Station atau Opera 2 Sore Ceria. Ulan balik lagi nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya guys. Ini ada yang heboh di threads deh soal kopi. Jadi kalau ngomongin soal kopi ya, kayaknya tuh udah satu hal kebutuhan yang dibutuhin, atau bisa dibilang kayak kebutuhan sehari-hari gitu ya Opera 2. Penting gitu, penting gak penting sih. Mungkin ada yang nggak ngopi, ada juga yang emang nggak bisa kalau nggak ngopi gitu kan. Kalau papa tuh termasuk, papa aku ya termasuk orang yang setiap hari pasti ngopi. Bahkan pagi-pagi tuh ya harus ada kopi gitu. Kalau nggak ada kopi bisa ngamuk ya kan beliau. Maksudnya tuh kayak kenapa nggak dibikin kopinya gitu. Nah jadi nih teman pro 2 adalah satu postingan yang heboh di threads gitu. Kenapa hebohan? Karena ini berbicara soal kebutuhan soal kopi. Jadi adalah statement, ngapain sih jangan kebanyakan ngopi deh gitu kan, jangan kebanyakan nongkrong, kopi lo yang bikin miskin katanya gitu. Akhirnya nih dia bilang, gue berhenti beli kopi 1 tahun, tahu berapa yang ke save katanya gitu. Kan ibaratnya nih kalau misalnya kita nggak ngopi gitu kan, ya bisa aja tuh kebeli rumah katanya gitu. Jadi dia bilang, gue berhenti nih beli kopi 1 tahun, tahu nggak berapa yang ke save? 5,4 juta. Tahu nggak harga rumah sekarang berapa? 800 juta. Aduh, ini nggak tahu di rumah yang mana ya. Gue harus stop ngopi 148 tahun lagi. Hehe, langsung heboh teman pro 2. Ada juga yang komen jadinya tuh kan, biasa kalau di trace emang kayak gitu. Saya ke kedai kopi, saya ke slow bar, saya ke warkop, saya juga nyeduh di rumah, saya punya rumah, saya juga punya kos 4 pintu. Bukan perkara mau ngopi atau gak ngopi, perkara cuman mertua saya kaya. Jadi panjang lebar ujung-ujungnya mertua kaya guys ya. Tapi sih memang sebenarnya untuk kopi itu kebutuhan dari orang beda-beda ya. Ada yang emang justru butuh banget sama kopi, ada juga yang gak terlalu minum kopi, gak butuh kopi. Jadi mungkin yang bilang kopi bikin miskin ya, itu adalah orang-orang yang tidak terlalu butuh kopi. Ya, aku nganggapnya kayak gitu aja sih. Tapi kayak gini-gini aja deh, heboh loh di trash guys.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

92,1 Prodium Time Jumpinang Hits Music Station. Yuhu, Tom Pradua. Sudah masuk ke jam 5. Waktunya kamu ikutan gabung barengan sama Ulan nih guys. Jadi penasaran nih soal ramenya di Threads tadi. Kita mau misalnya berhenti ngopi, gak juga bikin kaya kok gitu. Lagi pula kopi berapa lah, nah gitu. Kalau ngomongin soal duit ya, mungkin emang menurut aku sih biasa aja, gak apa kali sih Tom Pradua, tapi lebih ke kesehatan. Karena ternyata juga kita kalau kebanyakan minum kopi atau mungkin sampai ngopi tiap hari, itu juga bukan jadi satu kelebihan. Takut-takutnya ada yang gak kuat ya kan, ginjalnya atau gimana gitu. Jadi nih Tom Pradua, nanya dulu sama kamu yang cuman dengerin aja mungkin dari tadi. Sini gabung, request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka, tapi jawabin pertanyaan aku soal kopi nih. Kira-kira kamu tuh tim yang butuh banget gak sih? Buat kamu kopi itu gimana? Apakah kamu tim yang aku butuh ngopi sih tiap hari? Atau aku biar aja sih, kalau ada gas, kalau gak ada juga gak apa-apa. Atau ada sebaliknya lagi tuh, aku anti banget ngopi karena aku gak bisa kalau aku ngopi tuh jantung aku berdebar-debar gitu. Kayak Ulan tuh berdua, karena aku tim yang gak bisa ngopi bahkan. Yes, jadi kalau misalnya ngomongin soal kopi, aku tim yang tidak bisa ngopi. Jadi aku tidak ngopi. Jadi kalau ngomongin soal harus berhenti ngopi, itu gak ada hubungannya juga sama aku. Nah kalau sama kamu sendiri gimana? Apakah kamu gak bisa hidup tanpa kopi? Atau mungkin kamu tim matcha? Nah kalau matcha aku masih oke guys, masih oke lah, gak ada efek-efek yang sampai bikin jantung berdebar gitu. Oke, gabung sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Instagramnya Pro2TPI2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital. Lantumin postingan kamu sebelum jam 6 di sore ceria.

teman-teman Pro2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Lagu di Pro2,

bikin betah seharian.

Sorry ceria teman Pradua, let's go. Kita bacain postingan yang udah ikutan join. Ini ada dari Anggun loh yang pertama kali. Halo Kak Anggun. Kalau dulu aku anak kopi banget, hampir setiap hari tuh beli es kopi. Tapi sekarang buat aku udah gak terlalu penting juga sih kopi. Ditambah aku juga udah gak boleh minum kopi karena GERD. Jadi udah benar-benar stop kopi deh. Cuman kalau lagi capek dan butuh mood booster, aku lebih pilih es coklat. Soalnya kalau matcha aku sama sekali gak suka. Kayak makan rumput gitu ya. Request lagunya Salma yang Hacu. Cocok nih buat para anak korporat yang suka ngopi. Oke, kita puterin lagunya. Semoga juga bisa bikin kamu jadi semangat yang masih bekerja ya. Halo, izin gabung. Hai Afif. Kalau ditanya tim kopi atau matcha, aku tim kopi garis keras. Soalnya kopi itu satu-satunya hubungan yang masih awet sama gua katanya. Tiap pagi ketemu, siang ketemu, kadang malam masih nyari juga. Bahkan tanpa kopi muka gue tuh loadingnya lebih lama dari wifi tetangga. Jia, teman gue tim matcha, katanya matcha tuh bikin hidup lebih tenang. Emang bener sih, saking tenangnya pas dompet ketinggalan dia masih bisa bilang ya udah nanti aja dipikirin. Kalau gue habis minum kopi baru dengar suara motor berhenti depan rumah aja udah mikir, waduh siapa nih nyari gue gitu kan. Jadi menurut gue tim kopi atau tim matcha nggak masalah. Yang jangan jadi tim ayo nongkrong. Tapi pas ditagihan datang mendadak sibuk main HP. Sambil geter-geter layar. Kayak lagi transfer uang 1 miliar aja. Sama request lagunya. Udah cari nih lagunya tak ada. Tahu kan lagunya siapa pasti ada kan? Itu dia tak ada. Lagunya ini enggak sih yang judulnya pernah? Benar enggak? Kalau benar nggak ada, tapi kalau salah kasih tau lah apa yang benarnya ya. Oke, thank you udah ikutan gabung Afif. Ada juga sih yang udah join, tapi nantilah kita lanjut bacain lagi teman pro 2. Yang jelas ini dia lagunya spesial buat yang udah request. Hacu. Kerja

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aga dari Magnet.
4: Hai, saya Angling dari Magnet.
5: Halo, saya Mapam dari Magnet.
6: Hai, saya Imung dari Magnet.
5: Lebih kuat tanpamu.
6: Jangan lupa dengarkan pemutaran pertama.

0: Dan hasil kami yang muncul lebih kuat tanpamu.
1: Lebih kuat tanpamu.
0: Radio Pro 2 FM.
2: Di Radio Pro 2 FM.
1: Di Radio RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sorry yang lo masih nemenin kamu tuh Omra 2 ngomongin soal kopi, atau mungkin kamu justru tim matcha nih. Coba kasih tahu seberapa penting kopi buat kehidupan kamu tuh Omra 2. Ceritain ya pengalamannya mungkin. Atau mungkin ada yang udah trauma minum kopi. Trauma lan kalau minum kopi langsung ingat dia, jing. Gak cuman lagu ya yang bisa mengingatkan tuh Omra 2. Minum pun ada yang jadi teringat sama mantan. Ya udah deh. Ada dari Alwi nih. Hai Kak, sorry ceria. Halo Alwi, di antara kopi dan matcha, aku tim susu jahe. Waduh, beda circle ya kayak ini ya. Kopi suka tapi enggak terlalu. Terus request lagunya Astrid yang Terpukau. Oke, siap. Kalau enggak ada lagunya ada. Nanti kita puterin ya. Makasih Alwi udah ikutan join. Tapi ini ada dulu nih. Dari Raka. Raka duluan sebenarnya yang gabung ya. Halo, sore ceria Kak Ulan, sore ceria Raka. Kalau aku mau ngomongin soal kopi, aku tim yang enggak bisa minum kopi kayak Kak Ulan loh. Oh iya. Iya, jadi dulu pernah aku tuh minum kopi untuk kebutuhan, karena aku tahu aku gak bisa kalau misalnya minum kopi bakalan susah tidur. Jadinya aku bikin tugas supaya bisa bikin tugas, aku minum kopi ke Ul, dan beneran gak bisa tidur dong sampai pagi. Tapi setelah itu jadi kayak tahu kekurangan dan kelebihan untuk diri aku sendiri. Request lagunya Playdate dong. Ada kan Kak Ul? Playdate ada. Kita puterin nih lagunya buat kamu nih. Setelah itu baru aku puter lagu Astrid Terpukau buatnya Alwi. Yes, kalau misalnya masih ada yang mau request, boleh banget kasih tahu Kak Ulan request lagu apa. Sama kasih tahu aku seberapa penting kopi buat kamu. Kamu tim kopi atau tim matcha nih? WhatsApp boleh, Instagram, atau aplikasi RRI Digital.

sih teman Pradua, ini adalah sesi terakhir aku untuk bacain postingan dari kamu yang udah ikutan join loh, sampai nanya nih. Allah si Anjas, WA aku gak masuk, gak gaul. Masuk. Langsung aja kita baca ya Anjas ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Sore ceria, update cuaca Jaksel. Sore ini terpantau cerah. Yuhu. Enak dong. Katanya dia juga lagi on the way jemput doi buat malam mingguan nih Kak Ma. Iya sih, ini malam minggu ya. Oh my god. Iya lagi. Ikatan topik ya Kak, seberapa penting kopi buat aku? Pasti penting Kak, karena emang kerjaan aku tuh full di jalan ya. Jadi buat menghilangkan ngantuk atau membuat semangat jadi hidup kembali Kak gitu. Kan iklan Pro 2 yang tahu gak sih kenapa kopi bisa menghilangkan ngantuk? Jadi aku tim yang ngopi setiap hari Kak. Lebih ke kopi dingin aja, sehari sekali aja udah cukup sih buat aku. Tapi kadang ada yang kasih kopi gratis ke aku, pasti aku minum lagi. Apalagi kopi yang pakai es batu dan harus diminum saat itu juga, gak mungkin aku bawa pulang dulu. Lagunya Senjata Duh Pelita nih dari Anjas. Katanya dia emang kalau udah jam-jam segini ya teman Pradua, requestannya Senjata Duh Pelita banget ya. Semangat siaran Kak Ulan cantik, saya dan bagi selalu serta makin mempesona, terima kasih. Iya sama-sama. Emang cocok banget sih kalau sore-sore dengerin lagu yang satu ini teman Pradua. Apalagi udah membayangkan kayak lagi di jalan nih, kita bakalan malam mingguan. Aku lagi mau jemput kamu nih sayang, Je. Nanti malam kita jalan-jalan nih ya, seru-seruan nih ya. Enjoy deh teman Pradua, selamat malam minggu, selamat liburan, dan selamat mendengarkan Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Jerman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Iya.
2: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
3: Iya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: kita dari
1: Gose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: ceria. Mari ceria.
1: Karena aku juga udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore ceria.

0: 92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradua. Kayak yang Ulan udah bilang dari tadi sore, kalau malam ini aku gak sendirian guys. Di jam 7 ini tetap ada music live chat. Dan hari ini tuh kita kedatangan orang jauh. Kok bisa nyampe sini? Nah itulah kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aga.
1: Aga, halo Ulan.
0: Iya, halo Aga, salam kenal.
1: Gila lu, aku jauh-jauh. Senang banget bisa diajak ngobrol sama Ulan.
0: Aku juga sebenarnya lumayan kaget kayak malam ini tuh bakal ada music live chat dan orangnya tuh bukan orang sini.
1: Saya lebih kaget lagi.
0: Kenapa?
1: Sebelumnya saya pernah dengar suara kamu soalnya di media sosial.
0: Iya. Ya, aku tahu itu. Aku juga sudah berpikir, aduh, ini pasti nih, tau lah ya. Karena lagu-lagu yang aku bikin kontennya itu rata-rata kan emang anak-anak band juga, ya, gitu, lagu-lagu ya. Band. Apalagi emang terkenalnya si Lone Seven.
1: Oke, terus boleh, katanya band saya ya.
0: Katanya Aga juga seneng si Lone Seven ya.
1: Album mana yang misalkan boleh ditanya sampai
0: dari pertama nih, saking ngefans banget. Kemarin juga baru aja rilis lagu kan si Lone Seven.
1: Ya, betul.
0: Ya, tahu apa judulnya?
1: Judulnya lupa, cuman tahu aja ini kebetulan. Insya Allah kayaknya minggu-minggu depan deh. Mm-mm. Saya juga ketemu sama Mas Adam.
0: Mas Adam si Lone Seven.
1: Iyalah, masa Mas Adamnya Inul sih.
0: Tahu kan harus jelas. Harus jelas nih, Gen Z kita nih kritis loh sekarang.
1: Betul.
0: Berarti minggu depan nih bakal ketemu.
1: Rencananya kalau enggak di Jogja, di Solo.
0: Ada event. Project
1: ya, semoga ya. Semoga dengan si Lone Seven. Tim promotor aku mengajak aku dengan personil lainnya untuk ketemu dengan Mas Adam. Ada proyek, insya Allah film.
0: Film, oh masya Allah, semoga lancar
1: amin.
0: Untuk urusannya, proyeknya.
1: Amin.
0: Nah ini sebelum kita jauh-jauh nih ngomongin soal band, sabar dulu deh. Lo mau tahu dulu nih Bang Aga tuh ngapain ke Tanjung Pinang? Kan ceritanya nih orang Sukabumi ya.
1: Ya.
0: Sukabumi di daerah mananya tuh?
1: Kota.
0: Di kotanya.
1: Tapi sebelumnya Ulan tahu Sukabumi?
0: Ulan udah pernah ke Sukabumi.
1: Serius?
0: Ulan udah pernah ke Cicuruk ya?
1: Cicuruk. Oh Cicuruk, oke. Okay,
0: ya. Jadi punya saudara di sana, okay. Jadi udah pernah ke Sukabumi.
1: Soalnya tidak banyak ternyata di Tanjung Pinang yang gak tahu Sukabumi juga. Taunya kan kalau Jawa Barat tuh
0: Bandung ya biasanya. Okay. Aku tahu juga karena ada saudara di sana.
1: Okay. Sampai-sampai saya ngelihat. Bandung itu dijadikan sebuah kata sambung.
0: Apa tuh?
1: Kayak contoh, es Bandung.
0: Oh iya,
1: ya,
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Helm Bandung.
0: Hello.
1: Helm.
0: Oh ada helm Bandung.
1: Iya.
0: Apaan?
1: Jadi gini, 2011 saya pertama ke Tanjung Pinang.
0: 2011 tuh?
1: Iya, saya masih kerja di corporate. Saya pegang area Sumatera dan di tempat yang Tanjung Pinang. Saya pertama tuh dari Sukabumi bawa helm Vespa Bogo mereknya.
0: Oh, ketahu.
1: Tahu kan?
0: Tahu Bogo.
1: Dan saya dibully banyak sama teman-teman
0: gara-gara
1: kerja di sini. Kok katanya helmnya kayak ape-ape? Iya.
0: Kerja di sini apa Zana?
1: Kerja di sini.
0: Di sini.
1: Ya.
0: Iya sih, biasanya di sini tuh suka dibilang pada saat itu ya, pada zaman itu.
1: Dan kalau belum bilang helm Bandung.
0: Iya, oh belum.
1: Belum.
0: Jadi
1: saya pakai karena nggak ada helm lagi dan saya bawa dari Sukabumi sengaja, dan helm itu dengan bangga karena di sana itu emang yang pakai helm itu
0: trennya
1: saat itu ya. Karena saya pakai Vespa juga di Sukabumi. Nyampe sini 2012 karena saya kebetulan dapat juga calon istilahnya, jadi sering kesini kan. Dan tahu nggak
0: apa
1: dibilangnya helm Bandung karena saya
0: karena
1: mungkin the first yang pakai saat itu ya, 2011.
0: Oke, 2011 tuh akhirnya ada tuh helm Bandung.
1: Makanya pas kesini teman-teman tuh baru bilang, "Bang, tau nggak helm yang abang pakai itu dulu yang kayak apa-apa itu sekarang dibilangnya helm Bandung karena abang tuh pakai orang Jawa Barat." Saya
0: dikiranya orang Bandung
1: padahal saya Sukabumi. Kenapa nggak helm Sukabumi padahal saya Sukabumi?
0: Kenapa nggak Sukabumi gitu, kenapa Bandung? Sama loh sebenarnya, sama kita juga kayak di Tanjung Pinang nih waktu Ulan, ya banyak yang tahu lah Kepulauan Riau.
1: Yep.
0: Tahunya tuh Batam.
1: Yes, tahunya Bintan.
0: Iya,
1: minimal Bintan
0: ya.
1: Karena saya punya rekan almarhumah, dia tersesat ke Jawa Barat, nyampe ke Sukabumi, akhirnya kuliah satu kelas. Saya nanya sama dia, "Kamu tinggal dari mana?" "Saya dari Pulau Bintan." "Pulau Bintan?" "Iya. Saya tidak tahu kalau ibu kota provinsi Kepulauan Riau itu
0: Tanjung Pinang.
1: Yang saya tahu Bintan dan Batam.
0: Tapi gak apa, kita udah gak kaget.
1: Dan akhirnya saya sempat ketemu dengan salah satu ASN Dispora, Disbudpar ya kalau di sini ya. Oke, Dinas Pariwisata dan Budaya.
0: Iya, betul.
1: Saya sempat ngobrol tentang pertukaran budaya Melayu dan Sunda. Dan akhirnya saya punya misi, message yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang Tanjung Pinang harus tahu Sukabumi dan orang Sukabumi harus tahu Tanjung Pinang.
0: Tukaran ya.
1: Dan akhirnya sedikit banyaknya work sih.
0: Oke, okay. Apa? Ngapain waktu itu emangnya?
1: Ngobrol. Dan saya akhirnya diajak ke Pulau Penyengat tentang raja-raja, tentang Gurindam 12, lalu tentang Raja Haji Visabilillah dan keluarga besarnya dengan kuburan-kuburan di sana. Terus raja-raja banyak, dan ternyata masih ada rekanan saya yang masih dari keluarga besar Raja Haji Visabilillah di Pulau Penyengat. Di Sukabumi,
0: iya. Oh iya?
1: Iya.
0: Setelah ditelusuri tuh?
1: Setelah ditelusuri, dan kakak kelas saya namanya Tengku Andupia. Iya, dia masih keluarga besar dari sana katanya.
0: Wah, ternyata ya emang dunia kecil ya.
1: Nah, saat itu saya ditanya kan sebagai orang Sukabumi, sebagai Sundanese people. Lalu ceritakan tentang Sunda. Blank. Saya gak tahu tentang sejarah kesundaan, dan akhirnya beberapa tahun belakang ini saya mulai sedikit banyak literasi tentang Pajajaran, tentang Sunda dan segala macam.
0: Supaya gak gini lah, gak malu-maluin juga ya kalau ditanya orang mana, orang Sukabumi.
1: Dan saya beserta rekan-rekan band saya akhirnya membuat sebuah PH film dan membuat kayaknya film pertama di Indonesia dengan 100% bahasa Sunda, pure PH-nya dari Sukabumi juga, sutradara dari Sukabumi, saya juga sebagai casting director, lain produsernya orang Sukabumi.
0: Oke.
1: Okay. Pernah lewat nggak di FYP kalian Sunda Emperor?
0: Sunda Emperor?
1: Iya.
0: Baru ini lo dengar sih, jujur.
1: Boleh nanti searching aja.
0: Boleh.
1: Prosesnya udah dari 2025. Kita lagi nunggu slot dari XX1. Film Sunda Emperor.
0: Kapan? Komedi romantis. Udah rilis atau gimana?
1: Belum.
0: Belum rilis.
1: Iya, kita lagi nunggu slot di XX1. Saya pengen film ini bisa nyampe ke Asia Tenggara sih.
0: Sunda Emperor ya?
1: Yes.
0: Rencananya bakal rilis kapan?
1: Pengennya 2026 ini. Bahkan semua pemainnya hampir kebanyakan selebgram dan tiktokers.
0: Kekaisaran Sunda gitu ya.
1: Sunda Emperor, betul. Jadi ini komedi romantis tentang perjuangan orang Sunda dari dusun untuk menuju sukses.
0: Gitu.
1: Ya. Sukses itu kan parameternya banyak ya.
0: Bener.
1: Menikah, banyak duit, atau kerjaan mapan, ya. Parameter suksesnya cakupannya luas.
0: Oke, okay. Tapi berarti udah selesai tuh semua proses dan segala macam.
1: Sampai grading kemarin kita di Thailand, mixing masteringnya kemarin di Jakarta juga. Sudah selesai, sudah rampung secara ini. Trailernya bisa dilihat di media sosial semua, boleh dilihat. Kalau misalkan teman-teman tahu Van Sabi yang suka ngomong-ngomong Korea Sunda, nah dia juga salah satu pemerannya. Pemeran utama wanitanya Laura Moon. Mantan pacarnya Al.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oh, dia pemeran utamanya
1: pemeran
0: tuh.
1: Pemeran utama wanita ya. Dari 70 lebih talent yang saya casting, yang main film itu sekitar 55-an sampai 60. Iya, cuman satu orang yang enggak bisa bahasa Sunda, cuman Laura aja.
0: Oh iya.
1: Karena yang lainnya emang pure berbahasa
0: Jadi
1: Sunda.
0: Jadi dia belajar dong.
1: Dia belajar. Wow. Dan dia belajar cepat.
0: PR banget tuh belajar bahasa.
1: Ya. Tapi karena emang profesional sebagai aktor atau aktris kali ya, belajar itu bisa dibilang ya itu salah satu privilege mereka yang emang dituntut harus bisa.
0: Iya sih, Sunda Emperor nih, pemerannya, ada 4 orang ya yang jadi pemeran utama atau gimana jadi?
1: Pemeran utamanya Bilal, dan pemeran utama priamnya Bilal Fad, dia selebgram tiktoker dan selebgram juga, pernah main film aja. Kalau pernah main film kalau tidak salah, pemeran utama wanitanya Laura Moon, pemeran pembantu utamanya ada Van Sabi dengan Magara. Kalau Magara emang anak dari Adipura ya, bapaknya juga artis kalau nggak salah.
0: Iya. Ini rata-rata emang orang-orang yang dunia perfilman ya?
1: Yes. Tapi dan, hampir kebanyakan.
0: Tapi ada satu yang seleb ya?
1: Selebgram itu kebanyakan semuanya ada EJ Peace, Dede Inon, ada Ijal Papua, Kang Deon yang suka ngomong bahasa Prancis dan Sunda. Banyak suka TikTokers, Wulan aja yang gak gabungin sebagai selebgram atau seleb TikTok kayaknya.
0: Itu dia. Gak ada kita kontak-kontakan dari kemarin ya. Baru ini nih kayaknya ketemu nih.
1: Semoga ke depannya ya.
0: Ya amin. Semoga ke depannya ada kesempatan.
1: Kita sudah merencanakan untuk film selanjutnya sih.
0: Nah, kayaknya setelah ini tuh ini Kerajaan Melayu.
1: Boleh banget ya kan? Kita syuting di sini ya.
0: Why not?
1: Ada PH yang mau bikin.
0: Iya kan, di Penyengat gitu. Iya bahkan dong. Udah ada lokasinya.
1: Harus, keren banget kan
0: ya. Iya, benar. Ini orang-orangnya udah ada.
1: Harus. Tanjung Pinang harus bikin karya film yang keren banget, the best.
0: Iya, amin ya. Apa tuh film?
1: Film kalau nggak salah film indie.
0: Film indie iya, banyak.
1: Dari buku, kalau nggak salah yang diangkat dari buku.
0: Jadi film.
1: Jadi film yang syutingnya di Pulau di Trikora Beach kalau nggak salah ya.
0: Iya, Pantai Trikora. Yes. Ada di Trikora, di Lago juga ada kalau nggak salah Ulan. Tapi sih emang kalau untuk pantai ya di Kepulauan Riau Tanjung Pinang Bintan lebih legendnya tuh yang Trikora.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Yes.
0: Tapi abang udah pernah kemana-mana kan? Di sini?
1: Hampir semua tempat wisata di sini.
0: Udah lah
1: pernah.
0: Ya.
1: Cuman saya tuh yang belum pernah itu ke kepulauan-kepulauan kecil seperti Karimun, Anambas dan lainnya sih. Saya pengen banget liburan ke sana nanti
0: suatu Natuna saat.
1: Natuna
0: ya. Itu recommended itu, banget.
1: Hampir sama dengan Raja Ampatnya Papua ya?
0: Iya. Sangat. Nanti sangat cantik gitu.
1: Kali aja ada yang mau endorse Magnet Band.
0: Amin.
1: Untuk pergi ke Natuna untuk syuting video klip di sana.
0: Iya ya, jauh-jauh kita ngomongin film nih. Balik lagi ke Magnet Band karena hari ini tuh Teman Pradua, Aga tuh bukan sebagai orang di balik sebuah film. No.
1: Iya juga.
0: Maksudnya enggak sedih.
1: Oh iya,
0: ya, kita lagi mau ngomongin soal lagu nih.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Lagu dari Magnet Band.
1: Okay.
0: Nih, Ulan jujur baru pertama kali ketemu langsung sama personal band.
1: Bah.
0: Yang benar-benar apa ya?
1: Tapi kan video call sama Sarah Seven.
0: Kan belum ketemu.
1: Nanti kita ketemu.
0: Belum bilang kan.
1: Ada salamnya sama Mas Adam kalau jadi minggu depan.
0: Mas Adam titip salamnya sama Mas Adam sama semuanya juga. Sama ini kan nanti mau ada konser juga ya. Jadi kayak kesalam-salaman nih. Katanya
1: makanya
0: mau ada konser.
1: Jadi November. Wulan dan tim dari Prodo EWM harus datang.
0: Amin ya.
1: Cari anak magang dulu deh untuk gantiin kalian sehari.
0: Aduh, Pak Sulis, dengerin Pak Sulis. Oke. Okay. Nah, jadi nih Magnet Band, ini lagunya udah ada beberapa di kita.
1: Yep.
0: Yang Ulan punya nih yang Lebih Kuat Tanpamu.
1: Betul.
0: Matahari Hati.
1: Betul.
0: Garis Akhir.
1: Betul.
0: Takkan Pernah Bisa.
1: Takkan Pernah Bisa.
0: Ya. Iya, dari empat lagu ini yang semuanya EP baru.
1: EP baru, betul.
0: EP baru kan?
1: Ya, betul.
0: Yang pertama kali rilis yang mana nih?
1: Lebih Kuat Tanpamu.
0: Lebih Kuat Tanpamu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Boleh tahu nggak ini kan sebenarnya jatuhnya mini album ya?
1: Yes.
0: Pasti mini album. Emang cuma 4 aja?
1: Ya, betul.
0: Nah, berapa lama nih disiapin 4 lagu ini?
1: 4 lagu ini persiapannya kemarin nggak lama sih, nggak nyampe 1 bulan ya.
0: Sebelum itu Ulan juga mau tahu deh, kayaknya kita harus kenalin ke Teman Pro 2 juga.
1: Oh, boleh.
0: Magnet Band ini berapa orang, siapa aja gitu. Karena cuma satu yang hadir.
1: Yes.
0: Alasannya ya guys, kenapa Aga hari ini cuma sendirian, karena ceritanya emang lagi pulang kampung ke sini, pulang kampung istri. Jadinya sendirilah dulu gitu. Salam-salam buat yang lain boleh.
1: Boleh, oke. Okay. Perkenalkan saya Aga dari Magnet. Magnet itu ada personel ada berempat. Vokalisnya Angling Sagaran.
0: Angling?
1: Angling Sagaran.
0: Panggilannya?
1: Angling.
0: Angling?
1: Ya.
0: Asik ya.
1: Kalian boleh searching di Google atau di IMDb. Beliau juga seorang sutradara film.
0: Oke.
1: Angling Sagaran ini sebagai sutradara film. Dan banyak film yang sudah dihasilkan sama dia. Boleh lihat di IMDb. Terus keyboardis kita ada Ilham Unggaran atau Imung. Dia juga sekarang mulai bergabung di Sineas bersama saya dengan Angling. Sekarang dia menggeluti sebagai line producer. Dan ada gitaris kami namanya Ulfan Sandika atau dipanggil Papam. Dia sebagai sound engineer musik, yang dimana emang Magnet ini kita punya studio sendiri dan kita rekaman di studio sendiri juga, yang ngurusnya Papam. Dan sebenarnya saya juga selain sebagai konsultan event, saya juga sering mengadakan event-event musik, konser musik dan lainnya. Saya juga sekarang bergabung di Sineas sebagai casting director. Makanya tadi
0: ada filmnya ya.
1: Ya, kita emang cita-cita setelah ngeband itu emang kita pengen bikin PH film dan alhamdulillah terlaksana di 2025 kemarin. Cita-cita dari 2017 tuh.
0: Udah pernah main film belum sih sebelumnya?
1: Pernah, beberapa kali.
0: Karena kan banyak nih sutradara atau di balik film layar sekarang adalah orang-orang yang pernah tampil jadi pemain film.
1: Bagus, Ulan.
0: Yes.
1: Angling tuh dulu main di film Apa Kabar Bangsaku sama Kiamat Sudah Dekat sama Pak Haji Andre.
0: Oh iya.
1: Ya dia vokalis dongkolnya sama Pak Haji Andre.
0: Iya.
1: Nah itu Angling Sagaran tuh yang main yang nyanyi vokalis band dongkol dulu sama Pak Haji Andre. Dia emang anak kesayangannya Bapak Haji Deddy Mizwar. Terus Anglin juga akhirnya melanjutkan profesional jurnalismenya di perkuliahan di IKJ.
0: Oke.
1: Sebagai di jurusan penyutradaraan. S2-nya kemarin Angling sudah lulus di ITB, FSRD Seni Rupa.
0: Oke, Seni Rupa ya.
1: Ya, kalau saya pribadi S1-nya Teknik Informatika, S2-nya saya Manajemen. Kalau keyword di saya itu dia Manajemen Pendidikan, Non-Pendidikan di UPI. Gitaris saya juga lulusan sarjana di Unpad.
0: Oke, masya Allah banget ya semuanya ini ya. Orang-orang hebat semua loh Teman Pro 2. Tapi cuma tuh bingung ya, kenapa kayak banyak yang dikerjakan sempat gitu loh untuk yang kayak bikin lagu, ngeband gitu. Ini kedengarannya kan sibuk banget nih, bikin film, ngecasting orang gitu kan. Kenapa nggak fokus ke satu aja gitu loh? Mau disabet semua gitu. Mau ngeband juga, bikin lagu juga aktif nih, bahkan udah rilis mini album dari tahun 2002 ya?
1: 2002 kita berkarya.
0: Bikin band Magnet.
1: Sebelumnya namanya Empire Band. Makanya kita bikin film Sunda Emperor itu karena terinspirasi dari band kita dulu sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman Sunda Empire itu kan emang ada komunitasnya ya, emang ada
0: di sana.
1: Almarhum Rod Rangga itu kan Sunda Empire.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
1: Makanya kita takutnya ada orang yang mengklaim kita bikin film judulnya Sunda Emperor. Sebenarnya gitu. Dari nama band kita sebelumnya, sebelum Magnet itu Empire Band. 2002 ganti drummer, akhirnya berubah jadi Magnet Band. Dari 20 Februari 2002 itu kita berkarya terus, kita dulu sering main di inbox di
0: Dasya, TV
1: Pro dan lainnya. Mungkin kalau Gen Z sekarang masih ada, tahu nggak sih?
0: Tahu, Ulan masih tahu kok acara inbox
1: Dasya
0: itu tahu waktu masih kecil dulu sempat nonton.
1: Jangan bilang
0: masih kecil. Iya, maksudnya dulu nonton dulu.
1: Saya juga masih kecil.
0: Iya sama masih kecil.
1: Oke.
0: Iya.
1: Lalu kita tetap berkarya setelah kita keluar dari Musika, akhirnya kita keterima di Plaza Record 2003, 2009 kita keterima dengan Batigo Record sampai 2012. Setelah itu kita jalan mandiri, independen, memproduksi sendiri segala macam. Kebanyakan lagu-lagu kita dipakai buat soundtrack film, sinetron dan segala macamnya. Kalau melihat di portal atau di SP atau di portal musik, boleh dilihat Magnet udah ada beberapa IP sih, sama satu single original soundtrack untuk film Sunda Emperor, judulnya Cinta Aing, pakai bahasa Sunda tuh.
0: Oh, pakai bahasa Sunda semua tuh.
1: Itu genrenya lebih ke melodic punk ya, atau pop melodic gitu. Satu lagu khusus film Sunda Emperor,
0: judulnya Cinta Aing. Ini yang nyanyi Bang Aling.
1: Bang Aling. Iya, tetap Magnet. Kalau di Magnet, Angling vokalisnya.
0: Oke.
1: Kalau saya ada beberapa project, saya enggak mau main bass di project lain. Saya pengen nyanyi aja gitu.
0: Kenapa? Kenapa? Boleh tahu enggak sih, kan ini semuanya pada bisa nyanyi. Kenapa Bang Aling nih yang nyanyi?
1: Kan Aling enggak bisa main musik.
0: Galah guys, rupanya.
1: Dan Aling punya karakter lebih kuat daripada
0: semuanya di antara yang lain.
1: Karakter suara Aling lebih khas dan kuat karakternya.
0: Itulah, Tuhan memberikan kelebihan kekurangan ya. Betul. Memang ya.
1: Kayak Ulan juga kan? Kelebihannya bisa seviral itu.
0: Masya Allah, bener.
1: Dari sekian banyak penyiar, ya Allah, aku bisa ketemu sama Wulan.
0: Dan ini benar-benar plot twist hari ini ya kan?
1: Kenapa tuh?
0: Karena harusnya kan gak sama Wulan.
1: Iya.
0: Itu kayak benar-benar, oh ini udah sesuai dengan takdir gak sih?
1: Karena kalau di agama kita ya, agama saya juga, di Islam itu kan gak ada yang kebetulan kan?
0: Oh iya. Benar-benar, ya, benar, enggak ada yang kebetulan.
1: Itu semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan sih.
0: Keren sih. Ini plot twist yang Ulan tidak menduga sama sekali, Teman Pro 2. Ulan juga kayak kaget waktu dikasih tahu, dikirimin tuh flyernya kan ke grup nih.
1: Ya.
0: Nih yang bawa tuh Adele. Ya udah, enggak dibaca tuh. Karena udah tahu orangnya bukan aku gitu kan. Ya udah sih, bukan aku nih urusannya nih gitu. Sekali tuh ngobrol, kapan? Ya Ulan itu tukar jadwal. Oh iya, iya wak gitu. Ayo, orang Tanjung Minang.
1: Kenapa? Ya. Kenapa dipanggil tukar jadwal?
0: Emang kebetulan juga penyiar yang hari ini itu mau ada job di luar. Jadi kita emang saling backup lah biasanya.
1: Okay. Berarti kalau nanti ada job di luar atau nonton konser juga bisa kali ya digantiin?
0: Bisa, harusnya sih. Ini aja lu udah gantiin nih kan. Biar lu lebih kuat gitu tanpa dia. Kita langsung dengerin yang pertama, Teman Pro 2, lagu terbarunya Magnet. Ini yang pertama dari mini albumnya, judulnya Lebih Kuat Tanpamu. Langsung aja let's go.

0: Yes, yes, yes, welcome back. So, ampun-ampun deh, musik live chat hari ini Tompra 2. Seru banget ngobrolnya. Dari tadi aku ngobrol terus nih, gak berhenti-berhenti sebenarnya.
1: Mas of Fire ya?
0: Iya. Boleh dua lagu kita puterin? Iya. Boleh dong kita bahas lagunya? Boleh, boleh ya? Gak usah kemana-mana dulu nih ya. Ini soal yang pertama tadi, lagu pelari, lagu Lebih Kuat Tanpamu.
1: Yes.
0: Yang jadi lagu pertama dari mini album kali ini.
1: Yes.
0: Kemarin rilisnya tanggal
1: 5 Juni.
0: Baru aja semalam.
1: Iya, semalam, bukan kemarin.
0: Iya. Baru aja semalam tuh Pro 2. Ya walaupun emang Pro 2 Tanjung Pinang ini didengerin seluruh Indonesia ya pasti. Ya. Kebetulan juga pendengar kita ada yang dari Bogor.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Anjas Moro namanya. Okay. Awi dari mana ya? Ini pokoknya banyaklah yang dari luar. Nih, yang dari Sukabumi mungkin tahu sama band Magnet.
1: Iya.
0: Karena udah dari tahun 2002 ya. Juga gitu ya. Balik lagi sama yang tadi, Lebih Kuat Tanpamu nih.
1: Yes.
0: Ini tuh lagu tentang orang atau kisah kayak gimana?
1: Apakah kisah nyata dari vokalis kami.
0: Angling?
1: Kebanyakan karena emang dia yang
0: curhatan banyak, ya?
1: Iya. Kebanyakan ini kenyataan yang emang terjadi sama vokalis kami sih kebanyakan ya, Dia jadi dia juga yang bikin lirik sih. Dia juga kan emang nulis film juga kan, nulis lagu juga. Jadi kami sama-sama dari lulusan dari satu sekolah SMA 1 Negeri 1 Sukabumi, anak teater yang dulu satu teater sama Ome sama Bobby, sama-sama di dunia entertain gitu.
0: Okay.
1: Jadi di teater itu kami diajarkan salah satunya adalah menulis monolog, puisi dan segala macam. Nah akhirnya dikembangkan jadi lagu dan lirik. Banyak kita juga berdebat mengenai seperti kan di lagu Lebih Kuat Tanpamu kita juga menggunakan majas personifikasi, majas metafora, seperti bumi, seperti bintang, seperti putaran matahari. Itu kan metafora banget ya maksudnya. Hiperbola banget. Terus kita juga menggunakan majas personifikasi, banyak majas-majas yang kita gunakan. Lirik-lirik ini emang Lebih Kuat Tanpamu tuh sebetulnya ini gamblang sih, gampang banget dicerna. Karena saat kita misalkan emang udah, saat lu emang udah gak mau lagi sama gue, udah, atau kamu tidak mau lagi sama saya, kita lebih ngomong aja gitu. Toh aku juga udah bisa kok lebih kuat tanpamu gitu.
0: Siap. Simple sih. Move on, man.
1: Move on, ya.
0: Bahkan sebenarnya kita lagi ngejalanin

0: kayak saya pernah mancing sotong di tengah lautan tuh, di karang-karang gitu ya. Apa? Yang tempat
1: Kelong.
0: Ya, Kelong, maaf, Kelong.
1: Aduh, Kelong tuh seru banget
0: ya, lagi. Saya sempat nginep di sana juga, dan makanya saya aneh kemarin ya, mohon maaf nih saya bahas
1: apa
0: supaya
1: tuh
0: tidak terjadi lagi. Makanya saya kemarin aneh, ada bocah yang ngebully banget yang ngomong bahwa satu etnis itu lebih baik daripada etnis lain. Saya gak mau ngomongin etnisnya, tapi maksudnya itu sempat viral di Batam kemarin.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita berbicara, saya tinggal aja berbicara etnis, kita berbicara manusia ke manusia itu gak wajar sih. Menjatuhkan orang gitu. Apalagi kita berada di tanah orang lain, kita sebagai tamu gitu. Ngomong kayak gitu, lu gak malu apa?
1: Iya.
0: Ngomong
1: harusnya
0: gitu.
1: Harusnya mah menyesuaikan ya, kita kemana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
0: Enggak pun kalau misalkan kalian tetap berada di kotanya dan enggak pantas juga kalau kita bicara manusia ke manusia untuk ngebully manusia atau etnis atau ras lainnya gitu. Karena buat saya pribadi kayaknya itu anak nyari exposure juga sih gitu. Kemarin saya sempat juga ngomen bahwa udah deh cuekin aja, ngapain sih
1: netizen kita ini susah ya untuk disetir. Kadang-kadang tuh ya yang jelek-jelek ya viral, alhasil malah mereka jadi someone. Terus malah jadi berubah, terus berduit, dan orang-orang pada pengen jadi dia. Alhasil banyaklah orang-orang yang bikin konten yang Ulan juga sempat ditegur sebenarnya sama orang tua awal-awal. Kayak, Ulan bikin konten apa? Viral kenapa? Gitu. Karena kesannya tuh kayak jelek. Waktu itu tuh kebanyakan kebetulan yang viral tuh jelek-jelek gitu. Berantem lah, bikin inilah, itulah.
0: Ya wajar, orang tua khawatir, wajar.
1: Iya, gitu.
0: Itu kan salah satu tembok atau penyaring ya sebagai itu orang tua kita gitu,
1: menjaga. Gitu.
0: Tapi kan gini, akhirnya algoritma kita tuh bisa ngeliatin ya, dan makanya saya alhamdulillah Ulan di TikTok dan di Instagram saya banyak mengedukasi, dan ternyata mengedukasi video saya ngomong monolog gitu, mengedukasi viewersnya lebih banyak. Malah saya pernah di tag sama Bro Ron. Mengedukasi tentang penggelapan dana di dana bos ya. Saya sempat bantu juga. Terus saya juga sempat mengedukasi pemotor. Kebetulan saya gabung di Yamaha NMAX Club Indonesia, jadi YMCI. Saya mengedukasi juga, dan mereka mengkonsumsi banyak tentang edukasi yang saya buat gitu. Dan sekarang saya alhamdulillah dipercaya, dan saya emang memberikan space buat UMKM terutama di Kota Sukabumi. Ini kalau Tanjung Pinang mau juga boleh. Mungkin follower saya belum sebanyak Bulan, tapi tapi bener Bulan, saya di Sukabumi memberikan ruang buat para UMKM kalau misalkan mereka mau di-review makanan sama saya, nggak usah bayar, saya editin videonya dan segala macamnya, mereka kirim produknya, saya bantu promoin gratis.
1: Masya Allah tuh. Kalau Ulan sih memang ada juga yang Ulan bantu-bantu UMKM Tanjung Pinang pasti, khusus di sini aja. Cuman emang biasa Ulan bantu story aja gitu.
0: Oh, kalau saya sampai fit, kalau
1: sampai
0: saya,
1: fit ya.
0: Iya. Maksudnya cara kita kan maksudnya
1: beda-beda.
0: Yang penting bisa ngebantu mereka gitu.
1: Aku niat bantu gitu, enggak kayak bayar gini, enggak gitu.
0: Kalaupun misalkan di Tanjung Pinang nih ada, kayak saya kan kerja sama, saya suka main basket, jadi teman saya buka TF Arena nih. Nih saya ngomongin juga nih, gak apa-apa, TF Arena.
1: Boleh.
0: Saya bilang ada gor basket indoor di sana, manajemennya bagus. Saya support, ayo. Dia juga, ayo apa yang harus saya bisa bantu, saya kasih masukan dan segala macam. Kebetulan saya juga pelatih basket.
1: Asik. Semua aja udah. Musik, film, olahraga gitu.
0: Olahraga hobi. Bukan gor bisnis saya.
1: Iya,
0: malah hobi. Di situ banyaknya saya ngabisin duitnya di situ, beli sepatu dan segala macam. Kalau core bisnis saya ya di entertain sih. Di
1: entertain.
0: Film sama
1: musik. Ya, iya. Ada lagi ini dari Kiken Brother Music.
0: Wih, anak Kiken siapa?
1: Mantap bro Aga, salam dari Kiken Brother Tanjung Pinang.
0: Halo teman-teman Kiken, jadi Kiken itu kayak keluarga kedua saya di Tanjung Pinang sih.
1: Karena?
0: Mereka welcome sekali, karena kita sempat pas saat pandemi itu saya dipercaya sama teman-teman Kiken untuk memberikan dipercaya untuk membuat konsep apapun. Dan mereka memberikan keluasan kepercayaan kepada saya, alhamdulillah gitu. Teman-teman kreatif di Tanjung Pinang salah satunya adalah Kijang Kencana. Keren sih.
1: Yes, Kijang Kencana, tapi udah pernah lo kesana?
0: Oh sering, malah sering diajak ngobrol sampai pagi malah sama mereka.
1: Iya.
0: Minum kopi bareng, ngobrol, ngalor ngidur, dan mereka juga kadang-kadang kita sharing ya, maksudnya bukan ingin siapa yang terbaik, tapi kita maksudnya cerita apa yang ilmu yang saya dapat mungkin di daerah saya atau di Jakarta. saya sering luapkan dan berikan input

0: mereka
1: ya,
0: gitu.
1: Cowok-cowok lah kalau ngumpul gitu ngobrolin yes. apa sih? Histori yang panjang.
0: Ngomongin
1: makin pagi makin ini gak sih?
0: Ngomongin alien di Madura.
1: Katanya tuh kalau makin pagi tuh makin
0: makin nyeleneh.
1: Makin enggak, bukan makin nyeleneh, makin deep gitu ya gitu.
0: Deep talk.
1: Bisa ngomong sampai yang ke Tuhan-Tuhan.
0: Tahu enggak kemarin saya ngobrolin di Kikian sampai larut ngomongin tentang kerajaan tentang Sundaland.
1: Sunda apa?
0: Sundaland.
1: Ah.
0: Nanti kamu searching aja.
1: Itu pulau. Sundaland.
0: Udah kan pasti panjang nih.
1: Oke, yaudah. Oke, skip. Ada lagi dari Hilman. Selamat malam, salam dari Magnetar Sukabumi.
0: Ah, halo. Waalaikumsalam.
1: Iya, Cibada namanya.
0: Cibadak.
1: Dari Cibada.
0: Cibadak itu nama tempat.
1: Ya, ya. Jadi kan Cicuruk.
0: Ya, Cicuruk abis itu Cibadak, baru kota saya.
1: Oh. Iya. Jadi, keren.
0: Cicuruk, Cibadak, Sukabumi.
1: Ci itu artinya?
0: Kalau kayak ini Sei.
1: Oh.
0: Sejam,
1: iya, iya. Senang, sungai. Kalau di sana
0: Ci itu sama, Ci itu sungai.
1: Sungai
0: cai,
1: juga.
0: Diambil dari kata cai.
1: Hmm.
0: Kalau di sini Sei itu kan sungai.
1: Hmm.
0: Sama sing nik ya daripada sungai ataupun air.
1: Mm-mm.
0: Itu teh ci.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di Pinang kan sungai itu sei.
1: Jadi curugnya itu air terjun.
0: Buka.
1: Benar enggak sih? Curug bukan air terjun.
0: Sungai.
1: Tetap sungai.
0: Sungai bukan air terjun tapi sungainya. Jadi ci itu lebih ke sungai bukan curug.
1: Oke. Okay. Kalau curugnya?
0: Curug mah air terjun.
1: Emang air terjun kan?
0: Air terjun.
1: Curug itu air terjun
0: pake
1: kan?
0: Pakai G ya, bukan pakai K. Kalau kalau pakai K curug ini.
1: Iya. Tunjuk.
0: Iya, telunjuk.
1: Iya. Oke, ada lagi nih dari Anjas Mure yang di Bogor tadi.
0: Ya.
1: Katanya Sukabumi sama kayak Bogor, Bang. Kabupaten Bogor tuh lebih besar dari Kota Bogor.
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Kabupaten itu emang hampir kebanyakan lebih besar karena kota itu berdiri setelah kabupaten ada.
1: Okay. Gak
0: mungkin tiba-tiba kota dulu, biasanya kabupaten dulu.
1: Ini kayak lagi belajar loh, kok hari ini serius deh. Padahal kan kita cerita lagi ngobrolin lagu nih. Baru dua lagu yang ke...
0: Gak apa-apa.
1: Baru dua lagu yang ke notice guys. Tadi masih ada dua lagu lagi bakal memputar dia nanti ditutup ya penutupan. Tapi kita masih punya dua judul tadi, Garis Akhir sama Takkan Pernah Bisa.
0: Ya kalau Garis Akhir yang nulis gitaris.
1: Bukan vokalis.
0: Bukan vokalis, kalau itu Garis Akhir.
1: Dicurhat
0: itu
1: juga.
0: Itu lagu terakhir yang kemarin tiba awalnya mau tiga lagu liris tiba-tiba kata gitaris aku ada lagu satu nih judulnya Garis Akhir. Kemarin pas saya mau berangkat ke Jakarta langsung ke Pinang Amin 2 sebelum Lebaran Idul Adha lagu itu baru selesai.
1: Gitu itu baru banget berarti
0: baru ini berarti masih anget
1: cepet banget prosesnya.
0: Karena kita punya studio sendiri sih, jadi kita bisa rekaman kapan
1: lebih,
0: pun
1: lebih ya, mudah ya mudah. Jadi, aksesnya wadahnya itu
0: dan
1: sih
0: dengan media dan teknologi yang sangat super cepat dan canggih sekarang. Vokalisnya di Bandung, keyboardisnya di Pamulang di Jakarta, saya sama gitaris di Sukabumi. Jadi kita kalau rekaman mau di mana aja, take vokal di mana di Bandung.
1: Oh my god, emang bisa gitu?
0: Lah iya, astagfirullah, iya ya Ulan begitu karena sekarang tuh yang penting kayak gimana ya? Ulan juga sama kan, kalau misalkan mau bikin greeting,
1: yes,
0: kan bisa dikirim juga dari
1: bener
0: ujung
1: sih, bener.
0: Dunia manapun.
1: Iya benar.
0: Kamu mau ngedit pakai audio
1: cuman,
0: apapun,
1: cuman kan,
0: sound lab atau apapun kan bisa.
1: Iya cuman kan terasa perbedaannya tuh gitu.
0: Enggak. Jadi gini, kalau seorang chef itu pasti punya
1: rahasia, bumbu rahasia.
0: Bumbu rahasia. Jadi dia punya keahlian untuk, kalau misalkan kayak gini deh. Misalkan ada kita ibaratkan sound engineer itu adalah seorang chef. Dia udah tahu mau bikin nasi goreng. Oke, yang dia butuhkan misalkan kecapnya pengen kecap Bango yang asli dari kecap Gan yang asli dari Sukabumi. Di Sukabumi itu udah pabrik kecap namanya kecap Gan.
1: Oke.
0: Okay. Saya pengen kecapnya dari Sukabumi, kecap Gan dikirim kecapnya. Saya pengen nasi goreng seafood tapi sotongnya pengen dari Kelong Trikora.
1: Dikirim dari Trikora.
0: Dikirim dari Trikora. Kan bisa aja.
1: Iya
0: tapi kan
1: sih.
0: Dia tahu cara buat nasi goreng seperti apa.
1: Iya benar-benar.
0: Dan goalsnya yang penting kan nasi goreng seafood. Sama halnya dengan sound engineer. Sound engineer juga begitu. Yang dibutuhkan misalkan okay, sekarang take bass, take keyboard, take gitar. Awalnya pasti take drum dulu mungkin dengan guide. Okay, take vokal gue mau di Bandung aja ya karena emang lagi sibuk di Bandung nih belum bisa ke Sukabumi. Enggak apa-apa. Yang penting ininya nanti mixing masteringnya di satu pintu udah biar satu warna semua.
1: Jadi ini adalah pembuatan lagu ini yang LDR.
0: Yes, semuanya LDR kok.
1: Semuanya.
0: Yes, pokoknya saya ngerekam di Bandung, saya rekaman di Sukabumi sama gitaris, sama keyboardis. selebihnya ada yang pamulang juga.
1: Jadi kalau ketemunya itu pas ngeband?
0: Pas latihan.
1: Pas, oh ada latihannya.
0: Ya kita gak mungkin kalau
1: Iya.
0: Jadi gini, kerjaan seorang pemain bola itu adalah berlatih. Kerjaan seorang seniman itu adalah berlatih. Mereka, kalau pemain bola mungkin bertanding, kalau pemain musik itu mungkin konser, itu adalah bonus daripada latihannya.
1: Siap, oke. Semuanya pasti latihan ya.
0: Ya karena tanggung jawabnya adalah berlatih sebetulnya, itu sih. Kami juga berpikir bahwa tanggung jawab kita itu adalah latihan. Toh nanti konser, gigs dan segala macam itu bonus daripada latihan kita.
1: Ini ada yang nyinggung nih soal konser.
0: Boleh.
1: Hilman bilang nunggu Magnet main tanggal 13 September nih, masih lama.
0: Anjir, kok dia tahu sih?
1: Lah, orang dalam nih ini.
0: Nanti lah pokoknya.
1: tapi boleh tahu nanti bentar lagi bakal konser yang deket-deket sini di Batam ya.
0: Sepertinya di bulan November.
1: Sepertinya di bulan November di Batam tuh tahun kedua. Semoga nanti bisa deh ketemu ke sana.
0: Ya, saya harap di Perdua FM teman-teman Pinang, teman-teman Batam bisa datang ke konser bertajuk judulnya saya spill aja enggak apa-apa, Broken Versus. Emang gestarnya adalah Raja, 25 tahun dari band Raja itu sendiri.
1: Oke, tuh guys, dekatnya spill sekarang.
0: Ya, lain apa lainnya mungkin belum bisa di spill, yang pastinya Magnet udah ada sih.
1: Magnet ada pasti, enggak mungkin enggak. Yaudah deh kalau gitu langsung aja kita tutup ya dengan dua lagu dari mini album kali ini. Sukses terus buat Magnet.
0: Terima kasih Ula.
1: Semoga Magnet bisa full ya ke sini semua. Saya seru-seru deh.
0: Mereka juga pada pengen liburan ke Tanjung Pinang sih.
1: Oh iya.
0: Karena nanti konser juga di Batam, semoga bisa main
1: ke sini ya.
0: Pulau Penyengat.
1: Amin.
0: Kulineran di sini.
1: Boleh dong nanti mampir ke sini juga rame-rame. Sip.
0: Jadi ya, turis guide ya.
1: Oh yes, boleh, nanti calling aja Lan gitu kan. Tanjung Pinang nih Lan, oke okay, gitu. Oke okay, Bang, terima kasih ya guys. Sampai jumpa lagi.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Web Radio FM, tajuk pilihan teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu ditemani sama Mula, sekarang diantirin buat Anda yang nemenin teman Web Radio sampai jam 12 malam. Happy Saturday night! Nemenin malam minggu kamu nih. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan dan semoga kamu dapat magic.

Winona kembali menunjukkan identitas musik mereka yang unik ya lewat single terbarunya berjudul Rollerblade. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Aduh, itu emang candu banget ya teman Pre2. Lagu yang dirilis di April 2020 ini juga langsung viral di berbagai platform media sosial dan juga sukses menempati posisi puncak trending YouTube Indonesia. Di TikTok juga gak ketinggalan. Sekarang kan udah ada trennya, terus hashtagnya itu jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Aduh, refleks ya sepertinya. Apa kamu sudah mengikuti tren ini juga? Ada yang kayak transisi gitu deh teman Pre2. Di bawah naungan Ecchi Rising, Nona ini emang ngadirin konsep musik yang berbeda dari kebanyakan girl group modern. Rollerblade ini menggabungkan unsur gamelan Indonesia dengan genre island pop dan juga sentuhan reggaeton modern yang energik. Widih, mantep banget.

0: orang-orang pada ke wahana baru yang ada di dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi!
2: Song on 92.1.

You're listening to 90.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari Tensi ya, sama Naikila. Emang nama mereka tuh naik-naik banget sekarang, nama Pradua. Keren ya, Tensi ini juga musisi muda di industri hiburan Indonesia yang aktif pada genre fusion. Namanya mulai dikenal luas oleh publik waktu nyanyiin lagu Garam dan Madu barengan sama Naikila and Chamsi. Dan aku tuh kadang suka salfok gitu sama fashionnya Tensi ini ya teman-teman Pradua. Gaya berpakaian dari musisi dan fashion enthusiast asal Indonesia ini. Nah, dia ini kalau kita lihat-lihat ya, gayanya itu emang nilai berani, nyentrik, dan kadang ya nggak biasa, anti mainstream memang ya teman Pradua. Kalau dari genre musik ya emang ngegabungin trap, hip hop, dan rap juga. Dan kalau kita lihat dari cara pakaiannya ini, ada ngecampurin pakaian eksperimental dan juga streetwear juga ada teman Pradua. Tapi kemarin kenapa kayaknya makin melorot aja nih Bang Tensi, padahal di Batam waktu asli dia cakep banget. Waktu itu kan aku juga nonton sama sepupu-sepupu aku, sama cowok aku juga. Terus cowok aku bilang, kayaknya waktu di Batam dia oke loh fashionnya. Bukan berarti fashion doi gak oke teman Pradua. Agak shock aja sih kalau aku kemarin agak turun banget nih doi fashionnya. Tapi kita lihat nih, kira-kira ntar ada perubahan fashion gak ya dari seorang Tensi ini.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.
2: 2 FM Tanjung Pinang.

Kamu tuh ngerasa gak sih teman Pradua, kalau makin kesini tuh hip dude alias hip hop dangdut ini udah jadi revolusi musik baru di Indonesia. Dan makin kesini tuh makin sering aja ngedengerin lagu yang asik. Dan genrenya tuh kayak gini kan. Genre ini memadukan ketukan beat hip hop yang energik dengan cengkok dan irama gendang khas dangdut yang sangat populer di kalangan Gen Z untuk saat ini. Daya tariknya tuh juga unik ya. Ada gaya modern global, terus ada tradisi lokal yang bikin musiknya ini asik juga untuk kita goyang. Makanya kalau bikin TikTok pakai lagu ini tuh juga mantupul, mantulita. Beatnya tuh juga dapet banget. Dari banyaknya lagu hip dude yang ada, kamu sering bikin TikTok pakai lagu yang mana?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Radio FL, saya Jupina, teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, selamat malam. Hampir aja aku bilang selamat pagi. Selamat malam, teman Radio FL. Selamat menikmati malam minggu kamu. Ya, malam ini mungkin ada yang di rumah aja. Halo. Di rumah aja, tapi snack tuh kayaknya udah full banget ya, teman Radio FL. Udah banyak banget nih list tontonan kamu. Mungkin ada yang drachin, drakor, atau ya series-series luar lah yang bakalan kamu tonton. Eh, by the way, Euphoria ada yang baru ya. Asik. Terus juga teman Radio FL, malam ini karena udah jam 9, seperti biasa itu aku bakal nemenin kamu di teman cerita. Waktunya teman Pradua malam ini untuk curcol sama Adele ya, mengeluarkan isi hati kamu yang malam ini lagi gak baik-baik aja atau lagi baik-baik aja.
1: Jaga malam bareng Adele.
2: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
0: Sini teman cerita. Sini teman Pradua. Kamu cerita sama Adele. Malam ini kita bakal ngebahas topik yang cukup rare juga. Yang awalnya suka, bisa jadi benci, bisa jadi move on, bisa jadi gagal move on, tapi bisa move on lewat jalur ilfil. Kamu pernah gak sih teman Pradua move on lewat jalur ilfil? Atau boleh banget deh kamu spill ke aku. Apa sih yang bikin kamu tuh akhirnya ilfeel sama seseorang yang awalnya cinta banget tiba-tiba ilfeel tuh udah deh bye. Kasih tau Adele alasan kamu ilfeel sama seseorang, atau kamu juga bisa gabung di topik kamu pernah nggak move on jalur ilfeel. Kasih tau Adele jawabannya di 0811 3031910 atau gabung mau live chat di aplikasi RRI Digital.

Ternyata move on itu kan gak selalu soal mantan ya. Kadang kita juga harus move on dari rasa ill feel, kecewa, harapan yang gak sesuai kenyataan, bahkan dari versi diri kita yang lama. Biasanya tuh emang move on tuh ada beberapa jalur ya, teman berdua. Ada yang lebih milih tuh sering ngumpul sama temen-temennya. Katanya sih cerita sambil ngopi itu juga bisa bikin pikiran lebih lega dibandingin kita tuh mendem sendiri. Ada juga dibandingin galau di kamar doang, ya mending bakar kalori itu. Banyak yang bilang sih setelah olahraga tuh menjadi lebih baik dan pikiran juga jadi lebih fresh kan. Atau awalnya denger lagu galau buat temenin sedih, lama-lama playlistnya berubah jadi lagu semangat. Nah itu tanda-tanda move onnya udah mulai berhasil tuh teman perdua. Ada juga yang fokus ke target dan kesibukan baru, bukan kabur dari masalah, tapi lebih ngalihin energi ke hal yang lebih produktif aja dibandingin galau. Ujung-ujungnya kerjaan jadi nggak dikerjain gitu ya teman perdua. Pikiran udah kemana-mana, udah ngerasa gagal banget nih padahal tentang cinta gitu. Tapi ternyata ada karir juga nih yang harus kamu selamatin. Yang mendingan selamatin aja karir. Urusan hati nanti pasti akan ada jawabannya lagi. Dan ada juga yang jalur healing. Emang gak harus liburan mahal kok. Jalan sore, lihat pantai, no duduk tepi laut, naik motor keliling kota, atau nikmati suasana baru juga jadi cara untuk nyegerin pikiran kamu loh. Tapi kalau tahu perdua sendiri, kamu pernah move on itu jalur apa sih?

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: bukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: More hit song on 92.1.

Oke, top radio. Topiknya malam ini kita ngobrol tentang move on yang ternyata tuh banyak jalurnya ya, top radio. Gak hanya kita lagi nyari jalan aja untuk sampai di tujuan dengan selamat, buka Google Maps gitu ya. Tapi ternyata banyak jalur juga untuk move on, dan tiap orang itu punya jalurnya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Ada juga yang mungkin tuh jalur hobi baru ya, belajar masak, fotografi, olahraga, baca buku, sampai juga ada yang berkebun, teman perdua. Tiba-tiba ada juga yang buka bisnis ikan cupang. Waduh, emang sih kadang kita tuh nemuin kebahagiaan baru ketika kita nyobain hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Nah, ada juga yang ternyata jalur unfollow dan juga nggak kepo. Ini cukup berat sih, kadang move on itu dimulai dari berhenti stalking media sosial seseorang. Karena semakin sering kalau kita lihat tuh kayaknya makin susah buat lupa teman perdua. Dan mungkin jalur yang paling panjang adalah ketika kita menerima kalau nggak semua hal yang kita inginkan itu harus kita miliki. Ya, kalau udah di tahap ini berarti hati kita tuh udah berasa lebih ringan aja. Karena kita tuh emang udah seikhlas itu teman berdua, ya kan? Karena udah sampai di titik ikhlas, dan sampai di titik ikhlas itu kan juga bukan hal yang mudah ya. Dan setiap orang itu selalu punya jalur move on yang beda-beda. Gak ada yang paling cepat atau yang paling benar. Yang penting tuh bukan seberapa cepat kamu ngelupain dia, tapi seberapa baik kamu bisa ngelanjutin hidup dan terus bertumbuh setiap

Waktunya aku bacain jawaban dari teman radio yang udah ikutan gabung nih di WhatsApp ya. Selamat malam, malam untuk semua pendengar radio. Ikutan bercerita asik, aku suka banget nih. Kalau ngomongin jalur move on, mungkin jalur aku tuh agak beda. Setelah sebuah kehilangan yang cukup membekas, aku sempat merasa materinya hampir 10 tahun. Lama banget ya 10 tahun teman radio. Bukan karena masih menunggu seseorang, tapi karena hati rasanya udah terlalu lelah aja nih untuk membuka cerita baru. Selama itu, aku memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan, kerja dari pagi sampai malam, ngambil kesibukan sebanyak mungkin. Awalnya aku pikir itu cara terbaik untuk melupakan. Padahal, sebenarnya aku cuma berusaha menutupi luka yang belum benar-benar sembuh. Dari luar kelihatan baik-baik aja, sibuk, produktif, bahkan sering dianggap kuat. Tapi di dalam, ada bagian yang masih belum selesai berdamai. Sampai akhirnya aku sadar, move on itu bukan soal seberapa cepat melupakan seseorang. Move on adalah saat kita bisa terima apa yang udah terjadi tanpa lagi menyalahkan masa lalu. Dan sekarang aku bersyukur, karena setelah perjalanan panjang itu, setidaknya aku belajar bahwa waktu itu emang gak menghapus semua luka, tapi waktu juga ngajarin kita cara hidup berdampingan dengannya. Semangat untuk siapapun yang sedang berjuang di jalur move on, karena setiap orang punya waktunya masing-masing. The point is, everybody has their timeline, teman berdua. Ya, tiap orang tuh timeline-nya emang beda-beda ya. Mulai puterin Jika Kita Asing dari Tiara Andini. Bentar. Tadi Tiara Andini udah naik belum ya? Aku takut tadi Tiara Andini udah naik. Jadi, oh iya, Titi tadi udah naik nih. Kamu boleh ganti ke lagu yang lain ya. Jadi, kamu ganti ke lagu yang lain yuk. Request yang lain biar bisa aku puterin requestan kamu. Soalnya tadi udah diputerin yang Tiara Andini.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

listening Nation 2.1 Pro 2 FM, tujuh pilihan teman terbaik kamu. Ini aku bacaan lagi jawaban dari teman Pro 2 ya. Ada Aldi di Batam, berarti ini bukan Aldi yang di Pro 2 ya. Aku move on jalur olahraga kak, abis putus tuh langsung rajin jogging tiap sore. Awalnya cuma buat ngilangin kepikiran, sekarang malah jadi kebiasaan sehat. Asik, ada ini ya, ada lifestyle baru yang lebih sehat ternyata. Semoga emang kamu tuh abis lepas dari hubungan yang toksik. Jadi new life. Terus kamu juga nantinya akan ketemu sama orang yang lebih tulus tanpa kamu harus memaksakan untuk move on. Jalurnya tuh lewat orang, karena kalau move on lewat orang baru tuh kasihan orang barunya teman Pro 2 yang gak sakit jadi sakit gara-gara kamu. Mantep Aldi.

Okay, mari kita lihat lagi nih jawaban dari teman Pradua. Aku penasaran, kalau teman Pradua ini kebanyakan move on-nya tuh jalur apa ya? Halo, izin gabung ya. Gue termasuk tipe yang gak ribut. Dulu pas lagi patah hati, gue gak buru-buru cari pengganti. Dan gue juga sibuk bikin status galau. Gue cuma memilih menikmati waktu sendiri. Awalnya tuh emang sepi, mau kemana-mana sendiri. Makan sendiri, nonton sendiri. Tapi justru dari situ gue belajar, kalau begitu gak harus selalu bergantung sama seseorang. Pelan-pelan tuh gue mulai nikmati hidup tanpa harus tunggu chat dari siapapun. Lucunya, setelah sekian lama, gue malah jadi nyaman sendiri. Sampai ada teman yang nanya, lu masih mau move on lagi atau udah betah di zona damai sih? Sekarang kalau lihat masa itu, gue gak marah dan gak sedih juga. Cuma senyum aja. Karena ternyata kehilangan seseorang itu bisa bikin gue lebih kenal sama diri sendiri. Jadi jalur move on gue itu bukan cari yang baru, bukan sibuk kesana kemari. Tapi berdamai sama keadaan sampai hati bilang, oke, kita lanjut hidup lagi. Asik banget. Jadi penasaran playlist kamu tuh kayak gimana ya, Fim? Untuk lagunya Batasi Rasa dari Mahalini. Ada kan? Pasti ada lah. Oke. Batasi Rasa. Bentar nih. Aku cari dulu nih. Karena kalau aku search dari judulnya gak ada sayangnya nih, Fim. Dari Mahalini ya. I have to say sorry, gak ada Afif. Kamu bisa cari lagu Mahalini yang lain ya. Yang kamu mau sayangnya tuh gak ada. Mungkin kamu bisa request yang apa, Bermimpi. Atau kamu bisa Sampai Menutup Mata, Bawa Dia Kembali, Putar Waktu. Ini laguku, Mati-matian, Kisah Sempurna, Lawan Restu, Sisa Rasa. Ayo, yang mana Afif yang kamu mau? Karena yang kamu request tuh sayangnya gak ada di sini.

You still listening 92.1 Radio FM. Tanya jumpi nang teman terbaik kamu. Teman Radio, thank you banget buat malam ini kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Di sini juga aku jadi sadar ya, tiap orang itu punya caranya sendiri ketika mereka pengen move on. Dan kalau ternyata teman kamu ada yang dia tuh move on caranya beda dari kamu, ya kamu gak bisa nyamain cara setiap orang buat move on ya. Jadi biarkan mereka dengan cara mereka sendiri ya. Terutama aku appreciate banget buat kamu yang move on tanpa ngelibatin orang baru. Ingat ya teman berdua, ketika kamu belum siap banget tapi kamu ngerasa kamu butuh orang baru, kamu harus bener-bener make sure dulu kalau kamu gak akan menyakiti orang baru yang gak tahu apa-apa. Karena kan gak lucu aja, harusnya yang sakit hati cuma kamu doang tapi malah nularin ke yang lain, yang seharusnya dia juga gak sakit hati karena dia di sini berusaha untuk buka hati. Dan bahkan dia terima kamu baik di hati dia. Masa mau disakiti? Jadi mendingan kamu move on dengan cara yang lebih baik aja deh, yang gak ngelibatin orang baru ya. Teman Pradua kalau belum siap, thank you banget buat kamu yang udah ketan gabung sama Adele. Teman Pradua, selamat menikmati malam minggu kamu malam ini. Buat kamu yang di jalan juga hati-hati, ada yang ternyata jam segini baru keluar nih. Waduh, anak malam banget nih ceritanya. Tapi yang jelas pulangnya hati-hati ya teman Pradua. Yang izinnya pulang jam 10, ini udah jam 11, kenapa belum pulang? Nanti kamu bobo di luar loh, dikunciin dari rumah. Jangan mentang-mentang gak dikasih pulang malam, tahu-taunya pulangnya besok. Kenapa kamu gak pulang tadi malam? Kan gak boleh malam-malam, udah kemalaman nih mbak, jadi subuh aja aku balik. Gak gitu ya teman Pradua, beda ceritanya kalau kayak gitu. Pasti kamu gak pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pradua FM, Tanjung Pinang teman terbaik kamu, karena kamu akan temenin dengan lagu-lagu asik dari Pradua Tanjung Pinang.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku. 2.1

0: Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Teman Pradua, seiring dengan musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu tanggal 7 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pagi yang, terguyur hujan pagi-pagi guys. Tapi Masya Allah banget ya, untungnya aku bangun loh. Kalau enggak gimana ya ini? Tapi Alhamdulillah, walaupun hari ini cuacanya pagi-pagi udah hujan deras. Tadi dalam perjalanan sih mau nyampe ke kantor udah mulai reda tuh teman Pradua. Ya kalau misal kamu juga ternyata punya aktivitas rutinitas kayak aku yang subuh-subuh tuh udah keluar, udah jalan. Semangat ya guys ya. Semoga apapun cuacanya hari ini mendukung kegiatan kamu. Yang libur selamat liburan, yang kerja tetap semangat juga. Wulan hari ini bakal temenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi kayak biasanya guys. Kita bakal ngajakin kamu untuk updatean yang lagi viral, terus juga aku ajakin kamu untuk seru-seruan nanti di request lagu yes. Ada Banda Asacita juga di jam 9 sampai jam 10 nanti. Pokoknya kita seru-seruan terus di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: We evolved here, one among many species across millions of years, and exist as one organic miracle linked to others. The natural environment we treat with such unnecessary ignorance and recklessness was our cradle and nursery, our school, and remains our one and only home. E.O. Wilson.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman Pro 2 tetap semangat, penuh energi positif, dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tentang logika dan rasa. Nah, teman Pro 2, sebelum kita mulai pembahasan pagi ini, saya ingin menyampaikan nih bahwa materi ini saya ambil dari salah satu ceramah ustadz yang mungkin fenomenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu Ustadz Felix Siau, yang berjudul Logika dan Rasa tadi. Nah, beliau ini menyampaikan pesan yang sangat indah tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara berpikir dengan logika dan merasa dengan hati, terutama dalam berdakwah dan berinteraksi di dunia media sosial yang serba cepat ini. Teman Pro 2, kita itu berada di zaman sosial media, dan semua orang itu bisa berbicara di media sosial. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dikomentari. Hanya saja sebagai seorang yang menggunakan media sosial, aktif di media sosial, saya coba ingin mengajak teman Pro 2 sekalian naik level ke sebuah aktivitas yang kita itu bertanggung jawab di dalamnya. Kadang, kalau kita melihat ada seseorang memposting sesuatu, tidak semua postingan itu harus kita komentari, tidak semua postingan harus kita respon, dan kalaupun kita merespon sebuah postingan, hendaknya kita merespon dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Karena sebenarnya setiap dari kita itu adalah pendakwah, dan kita mendakwahkan apa yang kita kagumi, yang kita banggakan, yaitu adalah Islam. Maka, ketika kita mendakwahkan Islam, kita tidak bisa untuk menggunakan kata-kata yang justru akan merendahkan atau merusak nilai daripada dakwah itu sendiri. Walaupun kadang-kadang saya paham sekali, kadang-kadang sangat-sangat tertantang kita untuk mengomentari suatu postingan, untuk mengomentari satu orang dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Seringkali saya lihat di postingan manapun itu, akhirnya berujung pada debat, akhirnya berujung pada kata-kata yang kotor, akhirnya berujung pada hinaan-hinaan. Yang ini sebenarnya kontraproduktif bagi dakwah. Pertanyaannya teman-teman, bisa nggak sih kita menyadarkan seseorang dengan kata-kata yang kasar? Jawabannya tidak bisa. Kita mungkin memenangkan debat, kita mungkin memenangkan diskusi, tapi kita tidak memenangkan hati. Padahal dakwah itu adalah tentang memenangkan hati, memenangkan rasa, baru kemudian memenangkan logika, memenangkan akal. Maka ketika kita berdakwah, kita itu harus menghindari kata-kata yang bersifat negatif, kata-kata yang bersifat buruk. Hilangkan semua itu dari dalam kemudian pikiran kita, lisan kita, ataupun tulisan kita. Walaupun sangat-sangat terangsang kita untuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas karena mungkin perlakuan-perlakuan seseorang. Pernah gak sih teman Pro 2 lihat ada orang yang benar-benar sok tahu tentang sesuatu, lalu kemudian menyampaikan lalu salah? Nah, kadang-kadang kita itu pengen komentarin, kita pengen komentarin kata-kata yang berkaitan dengan gak pintar kira-kira, gak pintar tapi dalam level yang lebih parah, gak pintar tapi dalam level-level kemudian hinaan. Walaupun mungkin niat kita itu baik, maksud kita baik, tapi itu tidak esensial teman Pro 2. Karena yang harusnya kita kritik, harusnya kita nasihati adalah perilaku. Harusnya adalah esensi daripada sesuatu yang ingin kita target, itu bukan orangnya. Nah, itu adalah kemudian saran saya secara pribadi, hindari kata-kata yang kemudian membuat justru dakwah itu kontraproduktif. Yang membuat dakwah itu justru tidak nyampe pada orangnya. Yang membuat justru dakwah itu dicap negatif. Jangan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah mencari-cari cara untuk merendahkan Islam, untuk mencari cara untuk mendeskreditkan Islam. Lalu kita berikan mereka sebuah dalil bahwa benar Islam itu seperti itu. Bahwa benar pendakwah-pendakwah itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Tapi yang dimaksud dengan menghilangkan kata-kata kotor ini, menghilangkan kata-kata celaan, menghilangkan kata-kata hinaan, ini bukan berarti lantas kita menghilangkan dakwah sama sekali. Karena dakwah ini sendiri adalah kewajiban buat seluruh manusia, kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka bukan berarti kita tidak berdakwah, tapi berdakwahlah dengan cara yang baik. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, maka barang siapa yang dia ingin kemudian beriman pada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah dia menjaga lisannya untuk berkata-katanya yang baik atau dia diam saja terhadap satu perkara. Jadi kalau kita terbersih keinginan untuk mencaci seseorang, memaki seseorang, merendahkan seseorang, ataupun mengkritik individu seseorang, coba pikir baik-baik, apakah ini tujuan dakwah? Karena percuma kalau kita misalnya pintar, percuma misalnya kalau kita intelektual, percuma kalau kita menang debat, tapi kalau kita tidak memenangkan dakwah. Nah, jadi dakwah ini yang perlu dimenangkan, dan itu berarti menggeser sebanyak mungkin orang dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari benci menjadi netral kepada Islam, dari netral menjadi cenderung pada Islam. Nah, jadi itulah tujuan daripada dakwah. Dan mudah-mudahan teman Pro 2 lebih bijak berkomentar di sosial media. Saya pribadi pun berusaha untuk tidak memaki. Ya, walaupun sering kadang-kadang saya sangat-sangat tergoda untuk memposting sesuatu yang bahkan kasar, yang bahkan mungkin menukik, yang bahkan mungkin menusuk dengan komentar-komentar saya. Tapi saya coba untuk menahan. Saya masih belajar, teman Pro 2. Saya masih mencoba. Saya masih belum bisa untuk melaksanakan apa yang saya bicarakan ini. Tapi setidaknya saya punya sebuah kesadaran bahwa dakwah ini memang adalah tentang memenangkan manusia, bukan membuat manusia lebih jauh daripada jalan Allah. Jaga lisan kita kita perbaiki, gunakan hanya kata-kata yang baik. Bagaimanapun juga, dakwah ini bukan tentang menang kepada orang, bukan tentang merasa aku, bukan tentang merasa hebat, bukan tentang siapa yang lebih keras berbicara, bukan tentang siapa yang lebih pintar untuk menjatuhkan orang lain. Tapi bagaimana caranya biar kita bareng-bareng bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dalam setiap kata yang kita tulis atau ucapkan selalu ada nilai dakwah di dalamnya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan berdakwahlah dengan logika dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar Lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Ali sudah punya

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: ngapain?
1: Sibuk kali aku tengok.
2: Lagi bikin gambar.
1: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
2: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
1: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
2: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
1: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
2: Hehehe, adalah sikit.
1: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
2: Kan aku makainya dikit aja, weh.
1: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
2: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aga dari Magnet.
4: Hai, saya Angling dari Magnet.
5: Halo, saya Mapam dari Magnet.
6: Hai, saya Imung dari Magnet.
5: Lebih kuat tanpamu.
6: Jangan lupa dengarkan pemutaran perdana single kami yang berjudul Lebih Kuat Tanpamu.
3: Lebih Kuat Tanpamu.
6: Radio Pro 2 FM.
5: Nah, di Radio Pro 2 FM.
3: Di Radio RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: kamu dengerin Info Pro 2.
1: Tom Pro 2 informasi dari RRI.co.id. Setelah melalui proses produksi WeTV Indonesia bersama MD Entertainment, resmi meluncurkan WeTV Original Samuel. Peluncuran ini dilakukan dalam sebuah acara gala premiere yang emosional di CGV Grand Indonesia, Jakarta. Tentu momen ini menjadi titik balik sejarah di mana karakter ikonik Samuel Erlangga yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi 21,7 pembaca di Wattpad akhirnya mewujud dalam bentuk visual. Acara ini tidak hanya sekedar pemutaran perdana, tapi juga menjadi ajang untuk ujuk kekuatan Diamond Gang Universe. Kehadiran jajaran ensemble cast yang masif terdiri dari lebih dari 20 aktor muda berbakat. Informasi selanjutnya, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya ini menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan ini. Menurutnya keberhasilan film ini membuat peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
0: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang undang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.

Yes, yes, yes. Pada selamat pagi teman perdua. Pagi yang dingin banget ya. Kayak pagi yang bikin mager gak sih? Oke. Pagi ini Wulan yang nemenin kamu ya guys. Kita lanjut dulu sama informasi yang lagi viral di media sosial. Salah satunya adalah ini yang emang layak untuk diviralkan teman perdua. Ada inovasi dari kampus di NTT di mana mahasiswanya tuh bisa membayar uang kuliah dengan hasil bumi. Apa cerita tuh Lan? Jadi guys, ini Universitas Muhammadiyah Maumere atau di NTT ya, yang menjadi sorotan karena kebijakan unik yang memperbolehkan mahasiswanya bayar UKT pakai hasil bumi kayak kemiri, kakao, kelapa, sampai hasil laut. Kebijakan ini dilaporkan oleh situs web muhammadiyah.or.id dan sebagai bentuk keringanan untuk mahasiswa dari keluarga petani sama nelayan. Selain itu, kampus ini juga menyediakan cicilan UKT sampai 6 tahun tanpa bunga serta dukungan beasiswa. Masya Allah banget ya. Jadi sistem ini dirancang untuk membuang akses pendidikan tinggi membuka akses pendidikan tinggi untuk mahasiswa dengan kondisi ekonomi terbatas tanpa harus terbebani biaya besar di awal. Kita kan kalau mau masuk kuliah gitu tuh nomor 2 ya, baru mau daftar aja udah berapa ya kan? Tergantung sih. Kemarin tuh sebenarnya aku sendiri juga ada satu kampus yang aku tuju, tapi mau masuk aja tuh udah belasan juta kan. Jadi mikir banget nih, aduh enggak bisa nih aku nih masuk di harga segitu gitu. Tapi ternyata kalau di sini mereka itu gak perlu bingung-bingung soal UKT-nya. Jadi bisa dicicil 6 tahun loh guys. Itu waktu yang lama bahkan tanpa diadakan bunganya. Aduh keren sih. Kalau yang kayak gini-gini tolong perdua ya, sangat membantu dari sektor petaninya dan juga nelayan, keluarganya, dimana mereka mungkin emang punyanya hasil dari bertani dan juga nelayan yang sudah mendapatkan hasilnya, ya mereka mungkin gak bisa jual atau mungkin yang emang lebih enak gitu kan bayarnya pakai dari jasa sendiri. Seru sih. Ini semoga jadi salah satu contoh deh buat yang lainnya juga ya, untuk mempermudah kita-kita yang anak-anak muda ini ya mendapatkan akses pendidikan yang tinggi teman-teman.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Let's go, Topra 2, kita updatean dulu perakiran cuaca hari ini kayak gimana di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 pagi ini, dari jam 7 sampai jam 10 pagi ya, cuaca diperkirakan hujan petir loh guys. Suhunya 26 sampai 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 13 turun ke 11 km per jam. Arah angin dari tenggara. Untuk nanti siang dari jam 11 sampai jam 3 sore, cuaca diperkirakan berawan atau Topra 2 dengan suhu stabil 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 10 naik ke 13 km per jam. Arah angin berubah menjadi dari arah selatan, tapi di jam 3 jadi arah tenggara. Kita lanjut lagi dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, cuaca diperkirakan stabil berawan, suhunya juga stabil 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 13 turun ke 7 km per jam, arah angin dari tenggara. Dan nanti malam, dari jam 8 sampai jam 11 malam, cuaca diperkirakan juga masih berawan atau Topra 2, suhunya juga 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 7 naik ke 15 km per jam, arah angin juga masih dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station sama Pradua. Tadi kita udah updatean dengan perakiran cuaca. Kalau diperakirakan nih sampai jam 10 nanti hujan petir bahkan guys. Soalnya tadi pagi, tadi subuh, jam 4 tuh. Karena kebetulan aku bangun jam 3.45, jam 4 pagi, wah deras banget sama Pradua. Tapi gak tahu sih kalau sekarang kan cuman mendung aja ya, apakah nanti hujan lagi apa enggak. Tapi ya semoga apapun cuacanya kamu tetap semangat sama Pradua. Nah, kita lanjut lagi sama informasi yang lagi happening di media sosial. Tadi sudah aku bahas tuh soal inovasi dari kampus di NTT di mana mereka itu bisa membayar uang kuliah pakai hasil bumi ya. Selanjutnya tuh sama Pradua, ini juga enggak kalah gokil, guys. Ceritanya adalah guru. Emang sekarang tuh ibu guru yang genzi-genzi keren-keren gitu ya inovasinya. Jadi ada namanya Ibu Ajeng Kusuma Wardani, guru di SD di Malang yang juga dikenal sebagai kreator konten pendidikan di media sosial. Dia membagikan berbagai inspirasi pembelajaran dan aktivitas kelas, guys. Jadi sering tuh bagi-bagi tips manajemen kelas, dekorasi ruang belajar, dan juga perangkat ajar yang bisa diakses lewat bio akun media sosialnya. Pakai binder. Wih, dulu nih ya, zaman-zaman aku masih kecil, SD, kita tuh suka loh ngoleksi binder atau Pradua buat tuker-tukeran sama teman-teman gitu. Nah, tapi pakai binder untuk semua administrasi. Ringkas, praktis, dan gampang untuk menambah halaman. Terus isinya nih, katanya dari guru Genzi ini tuh dia suka bikin catatan ide brand dump, presensi nilai jurnal, dan lain-lain. Terus juga prota-promes modul ajar dan lain-lain. Punya tempat untuk karya semua siswa. Jadi dijepit gitu tuh sama Pradua. Dipasang tuh 2026 plan-plannya mau apa aja, karya-karyanya apa aja. Nanti dipin gitu di kelasnya, karya individu kah atau mungkin ada juga yang karya kelompok. Terus dia juga bikin inovasi dekorasi sebagai media belajar. Gak cuma mempercantik kelas, tapi juga bisa tuh untuk belajar. Dia juga ada bikin box perlengkapan dan portofolio. Wah, lengkap banget. Setiap barang tuh ada tempatnya, setiap karya ada arsipnya. Sama ada juga dia bikin nih, tidak ada sistem piket, tetapi sistem petugas kelas. Jadi tugas berbeda dan bergantian setiap hari. Ya benar juga ya, enggak itu-itu aja, kerja aja guys, jadi kayak berinovasi gitu. Sama ada sistem reward, guys, gokil. Jadi stikernya tuh bikin sendiri, tapi tiap stikernya tuh beda fungsi. Adalah fungsinya tuh kayak stiker love, stiker bintang, stiker piala. Ya itu kan cuma buat fun-fun untuk anak SD pada seneng yang kayak gini-gini kan. Bahkan dia juga bikin kalender flip dan papan informasi sebagai reminder nih buat anak-anak siswa-siswinya. 8, dia juga disiapin peralatan tiap siswa. Masing-masing anak punya tempat ATK masing-masing yang ditinggal di kelas. Waduh, pokoknya masih banyak lagi tuh Pradua. Kamu kalau penasaran bisa cek aja akunnya ibu guru ini buat inspirasi mungkin gitu ya. Namanya Ajeng Kusumawar. Itu di Instagramnya Ajeng Kusumawar. Kalau untuk TikTok aku belum ketemu sih. Instagramnya aja Ajeng Kusumawar.

0: Pada.
1: Pada.
2: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: Chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.